Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, paket pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Kristi, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
10: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
12: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
11: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Rabdulitiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi masuk.
5: Ya!
6: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
6: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang atau yang sejak tadi sudah stay tune di Pro 1. Dan pendengar, kita pagi ini akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Ari. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Ari pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, Bang Ari silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dan mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sijunjung. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pesisir Selatan dan Sijunjung. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Sijunjung. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan. Namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune ya dari Pro 1 Padang. Demikian Mbak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Ari.
2: Iya Mbak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bang Ari dari BMKG Minangkabau. Dan untuk Anda pendengar, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastikan juga tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Selanjutnya nanti kita akan bersama juga dalam opini publik, jelang nantinya kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Yang ini enak nih kayaknya.
4: Wah, yang ini juga.
3: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
4: Hah, ini juga.
3: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
4: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
3: Gitu, Ben-nya pinter.
4: Ya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Nah, ini pagi ini kita dalam opini publik juga pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung mungkin di pagi hari ini menyampaikan opini atau tanggapan Anda terkait dengan nanti dialog kita dalam Padang Menyapa, yaitu melihat sepak terjang kontestan Piala Dunia 2026. Nah, tadi di pukul 2 dini hari tadi ya, kita sudah melihat pertandingan pembuka ya, antara Meksiko dengan Afrika Selatan, yang mana dimenangkan oleh Meksiko untuk pertandingan perdana atau pertama ya. Oke, nah ini tentunya kita penasaran ya, seperti apa nanti perhelatan, bukan perhelatan lagi sih, pertandingan berikutnya ya pendengar. Karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita juga akan kembali ya merelay siaran Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan versus Ceko. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berkomentar di pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita terima juga. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rani, salam olahraga.
0: Jaya, Jaya. Oke, ya. Bang Hanafi apa kabar?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah. Pagi ini Alhamdulillah. Kak Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang
1: Meksiko,
0: Hanafi.
1: Meksiko cetak gol 2-0.
0: Berarti tadi Bang Hanafi ngikutin ya?
1: Ya, ngikutin. Kalau ketiduran dengar radio, nanti lihatin Google. Ya, di internet. Ternyata Meksiko 2-0.
0: Menang 2-0 atas Afrika Selatan.
1: 3 poin, sedangkan ini Afrika Selatan minus 2. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. 4.
0: Kemarin Bang Hanafi mau dukung siapa? Meksiko ya?
1: Meksiko.
0: Ternyata Meksikonya menang. Karena memang banyak yang prediksi Meksiko ini ya, Meksiko menang gitu katanya. Nah, ternyata prediksinya benar nih. Gimana Bang Hanafi, siap untuk mengikuti kembali siaran Piala Dunia kita?
1: Iya, kalian ini ya.
0: Oke, mau komentarnya dulu Bang Hanafi terkait tema kita pagi ini.
1: Ya, kalau untuk sepak bola tuh kayaknya ada yang ini lebih kuat itu timnya, ada yang ya gitu. Pokoknya apapun pendapatnya tuh yang pentingnya hasilnya yang utama dulu gitu kalau Piala Dunia.
0: Okay.
1: Yang kalau nanti ingin nanti untuk pertandingan selanjutnya Korea Selatan versus Ceko, jadi saya dukung ini ya, Ceko aja dulu.
0: Oh, dukung Ceko ya nanti ya. Oke. Nanti kita siarkan di pukul 9 Bang Hanafi, jadi ditunggu aja ya.
1: Ya, gitu aja. Ya, betul Kani, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apapun hasilnya kita tetap ini bersatu Indonesia.
0: Oke, siap-siap.
1: Perbedaan pendapatnya jangan dimusuhi gitu.
0: Jangan dong. Walaupun itu berbeda aja, pendapat harus saling ini ya, harus saling menghormati gitu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Itu aja kan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar, pendengar sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Tadi sudah menyampaikan. Tadi katanya bukan nonton, dengerin. Dengerin Meksiko ya, debar gitu, denger bareng. Oke, pertandingan Meksiko udah melawan Afrika Selatan tadi di pukul 2 dini hari. Oke, kita terima telepon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Rani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Oma.
2: Kemarin itu kan ibu bilang sama Rani kan, waktu hari Senin, hari Jumat lupa juga bun Oma kan.
0: Apa tuh Oma?
2: MBG itu kan udah ingat Rani kan?
0: Oh Oma, kita segmennya lagi ini mau dialog.
2: Gimana Rani?
0: Ya, kita belum halo RRI, Oma.
2: Iya, enggak, dengar dulu.
0: Iya, silakan.
2: Kan Bu Oma bilang kan belum mendapat MBG yang di samping di kelurahan Perumput Tanjung udah 2 minggu Oma bilang kan rupanya ditanggapi sama orang turan. Ditanggapi sama orang yang bagian gizi itu kan. Udah 2 kali dapat yang hari yang minggu ini.
0: Oke.
2: Ada waktu berarti waktu itu udah Rani sampaikan kan?
0: Oh udah Oma, kita udah kemarin udah kontak juga narasumbernya.
2: Pantas aja, makasih banyak ya Ren.
0: Oke, sama-sama Oma.
2: Oma double lagi datangnya Rabu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, betul-betul benar tapi ya
0: Rani. Oke.
2: Jadi waktu Rani Darani ngomong sama yang itu yang apa namanya kompetennya ya kan?
0: Udah Oma.
2: Ya makasih banyak ya Ran.
0: Sama-sama Oma.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Oma Ayu juga tadi ya, baru bergabung bersama kita pagi ini. Oke, pendengar, ini kita 1 menit lagi akan bersama dalam dialog pada menyapa. Jadi kita cukupkan dulu ya opini publik pagi ini. Dan sebelum ke dialog pada menyapa, kita ke informasi yang berikut ini dulu. Dan untuk Anda, nanti kita juga mengundang Anda yang ingin bergabung ya di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta kita nanti juga live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Sejumlah jemaah haji debarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir debarkasi Padang para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah dari provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita yang sudah saya sampaikan tadi dalam opini publik, yaitu melihat sepak terjang kontestan Piala Dunia 2026. Dan tengah berlangsung juga ya pendengar, tadi juga sudah kita siarkan ya di pukul 2 dini hari tadi pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nanti di pukul 9 untuk informasi juga pendengar, kita juga akan merilai kembali pertandingan berikutnya ya, antara Korea Selatan versus Ceko. Jadi pastikan untuk Anda juga tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, di pagi hari ini terkait dengan tema kita ya, tentunya sudah hadir narasumber kita, ada yang di studio, ada yang di Zoom juga. Tapi saya mau sapa yang di studio dulu, ini ada Om Pir selaku pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi Om Pir.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi
3: kakak. Oke, ketemu lagi ya Om Pir. Kita ngobrolin bola lagi nih. Oke, kabar baik Om Pir pagi ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, oke. Kita sapa juga nih Om Pir yang sudah hadir di Zoom. Ini ada Coach Dian Ramasaputra selaku pelatih sepak bola profesional Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Dian.
5: Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi.
3: Kabar baik,
5: selamat
3: Coach.
5: Selamat pagi juga rekan-rekan di studio.
3: Okay. Coach, pagi ini sehat, Coach Dian?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak.
3: Alhamdulillah. Oke, ini lagi di mana nih posisinya Coach Dian? Di Padang atau di mana nih, Coach?
5: Udah di Padang, Mbak.
3: Oh, udah di Padang. Oke. Ini kita akan ngobrolin soal Piala Dunia juga nih, Coach Dian dan juga Om Pir. Mungkin... Yeah. Untuk membuka dialog kita ingin komentar di awal dulu nih. Saya ke Om Pir dulu. Om Pir silakan.
4: Ya, kalau berbicara dengan pembukaan ya, pertandingan pembukaan, kita kembali lagi di Javu ya, dari 2010 Afrika Selatan.
3: Afrika Selatan tuan
4: Meksiko,
3: rumah ya.
4: Tuan rumah. Sekarang kebalik nih. Nah, Meksikonya di tuan rumah kan. Dulu kita berbicara tentang hasil imbang 1-1 kan, Afrika Selatan Meksiko. Sekarang menang 2-0 Meksiko. Nah, menariknya di Piala Dunia kali ini yaitu tentang peraturan. Peraturan yang jauh banyak berubah dari Piala Dunia sebelumnya. Yang di mana itu ada kayak lemparan ke dalam itu ada 5 menit, yeah. 5 detik.
3: Ada batasan waktunya.
4: Ada batasan waktunya. Dan banyak perubahan di Piala Dunia untuk tahun ini. Terus kalau kita lihat tentang berbicara tentang itu ya Piala Dunia kali ini dengan kuota negara yang bertambah itu lumayan seru jadinya.
3: Oh, jadi makin seru gitu
4: makin
3: ya.
4: Makin seru jadinya. Ya, yang pertama tentunya pertandingan makin banyak. Nah, sekarang sebenarnya kita lebih fokusnya berbicara tentang tim-tim yang jarang berkesempatan tampil di Piala Dunia. Tempatnya seperti Cape Verde kan, timnas yang dan lain-lainnya. Nah, di situ kita bisa apa lebih tepatnya menarik sih. Apakah gebrakan negara tersebut di Piala Dunia kali ini?
3: Oke, kita penasaran juga ya gimana apalagi negara-negara yang baru debut juga baru debut, ya, Ompir ya, kayak apa ya, Yordania, Uzbekistan juga. Nah, itu kita penasaran seperti apa pesona mereka di Piala Dunia tahun ini ya.
4: Tapi sayang enggak ada Indonesia.
3: Enggak ada Indonesia, padahal itu peluangnya lumayan besar dengan 48 tim ya.
4: Iya.
3: Oke, ini kita mau tahu juga dari Coach Dian ini seperti apa komentarnya. Coach Dian silakan. Halo Coach.
5: Baik Mbak. Jadi menyambung dari Ompir, memang banyak hal-hal baru yang akan kita temui di perhelatan Piala Dunia kali ini. Seperti tadi regulasi, kemudian jumlah peserta dan lainnya. Kan kalau kita menyoroti, mungkin saya bicara masalah teknisnya. Sepak bola itu berkembang. Jadi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun sepak bola itu berkembang. Jadi sekarang tidak ada jaminan kalau memang tim peringkat-peringkat atas itu sudah pasti bisa menang melawan tim peringkat di bawahnya secara peringkat di FIFA. Karena memang benar-benar yang ditunggu adalah bagaimana kualitas tim itu di bawah kepelatihannya, kemudian seperti apa taktik yang dia ingin jalankan. Dan bagaimana hasilnya di lapangan. Jadi artinya memang seperti tadi, regulasi-regulasi tadi memang membuat sepak bola itu lebih lebih cepat. Tidak ada lagi yang mengurangi kemungkinan-kemungkinan waktu terbuang dengan disengaja atau lainnya. Jadi betul-betul yang akan kita lihat itu adalah pertandingan sepak bola secara teknisnya, Mbak.
3: Oke. Ini kan ada banyak pertandingan ya, Coach ya. 48 tim dengan total pertandingan itu 104 pertandingan kurang lebih itu, Coach Dian. Nah, ini melihat dengan format baru dan dengan aturan baru, penambahan negara juga dari 32 menjadi 48. Ini Coach Dian sendiri sebagai pelatih juga yang berkecimpung di kepelatihan dan juga tentunya tim ya, Coach Dian ini melihatnya seperti apa Coach dengan banyaknya perubahan yang ada?
5: Dengan misalnya kita ambil satu, dengan bertambahnya kuota berarti akan membuka kesempatan negara-negara seperti tadi kita bicara di awal yang jarang mempunyai kesempatan untuk tampil di Piala Dunia, membuka peluang negara-negara tersebut untuk bisa maju ke Piala Dunia di musim berikutnya. Seperti Indonesia kemarin kita udah melangkah jauh dan hampir-hampir lolos. Seperti itu juga nanti di negara-negara berkembang sepak bola lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat dengan berkembangnya peraturan dan lainnya. Baru satu match saja sudah ada 3 kartu merah. Jadi artinya memang benar-benar FIFA itu mengeluarkan regulasi yang pertama untuk safety-nya sepak bola itu sendiri. Jadi dengan safety-nya sepak bola berarti kualitas akan meningkat. Jadi di sini benar-benar dilihat kemampuan pelatih seperti apa dia menerapkan taktik yang akan dia mainkan kepada pemainnya, Mbak. Jadi benar-benar berbeda dengan Piala Dunia yang musim lalu. Kita memang akan disuguhi dengan pertandingan-pertandingan yang menarik.
3: Oke, dan ini juga teknologinya luar biasa ya, Ompir ya. Oke, ini benar yang kata Coach Dian ya. Ada dalam satu match tadi tuh ada 3 kartu merah, bukan 3 gol ya. Lebih banyak kartu merahnya dibanding golnya gitu. Gimana Ompir? Ompir kita mau tahu juga nih, Ompir sebagai pengamat sepak bola tentunya yang melihat, mengikuti, yang pastinya menonton juga ya. Gimana tuh Ompir? Nanti akan banyak pertandingan-pertandingan berikutnya yang kita tunggu ya, Ompir.
4: Tapi kalau kita berbicara tentang peraturan baru ya dari Piala Dunia kali ini, ada plus minusnya.
3: Oke. Okay. Nah,
4: kita berbicara tentang minusnya lah. Ada peraturan yang lempar ke dalam itu 5 detik.
3: Iya, iya.
4: 5 detik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang 5 detik, kalau cepat bisa. Tapi untuk zaman sekarang tidak cukup untuk lemparan cepat itu, Kak. Karena kita lihat strategi juga kan ada mungkin kakak tahu lemparan kayak contoh lemparan ke dalam kayak arahan, lemparan jauh itu kan membutuhkan waktu. Yang pertama itu bisa dibilang masalah bola licin atau jarak antara center back. Kan kita berbicara tentang duel-duel udara nih, lempar ke dalam nih. Nah, otomatis dong back yang akan berusaha untuk maju ke depan menciptakan peluang. Nah, di situ jarak antara center back ke striker itu lumayan jauh. Jadi tidak mungkin rasanya untuk 5 detik.
3: Okay, itu secepat kilat, secepat itu berarti.
4: Gak mungkin ngerasanya kan.
3: Okay.
4: Terus kalau kita berbicara tentang plusnya nih, plusnya. Kalau ada yang pemain cedera, itu di luar harus minimal 1 menit di luar.
3: Oh iya.
4: Iya, 1 menit di luar. Itu sangat bagus dikarenakan banyak yang terjadi di pemain sepak bola yang pura-pura cedera.
3: Iya.
4: Untuk
3: diving kan, ya.
4: Lebih tepatnya itu mengurangi waktu.
3: Mengurangi waktu ya.
4: Nah, nah disitulah plus, ada plus ada minusnya sebenarnya untuk peraturan sekarang.
3: Oke, ada plus minusnya. Peraturannya banyak juga ya, hampir ya peraturan terkait waktu ini. Terus ada aturan terkait offside juga.
4: Offside juga
3: gitu ya.
4: Harus semua badan kan.
3: Iya, harus semua badan. Biasanya ini ya, udah mewakili aja biasanya. Ini harus semua ya.
4: Tapi kalau kita berbicara tentang lempar ke dalam tadi, mungkin Coach Dian mungkin bisa menjelaskan.
3: Iya, itu gimana Coach Dian melihat aturan baru salah satunya tadi yang disebutkan oleh Om Fir, Coach?
5: Ya, setuju yang disebut sama Om Fir tadi, ya itulah tugasnya pelatih. Jadi seperti apa dia memaksimalkan waktu 5 detik dengan, makanya lemparan ke dalam, kalau yang bahasa sepak bolanya kita sebut set piece, itu udah termasuk dalam 5 moment dalam sepak bola. Jadi 5 momen penting dalam sepak bola, ada menyerang, ada transisi dari menyerang ke bertahan, ada transisi dari bertahan ke menyerang, dan set piece. Kenapa set piece dimasukkan sekarang? Karena dari set piece itu sudah bisa merubah hasil pertandingan. Contohnya lemparan ke dalam dengan long throw in, udah sama seperti dia mengambil corner kick. Jadi memang benar-benar set piece itu sepak bola modern sekarang sangat-sangat dimanfaatkan sekali untuk merubah hasil pertandingan. Jadi terkait tadi kita punya kelebihan, misalnya kita punya pemain yang bisa long throw in, bagaimana caranya si pelatih mensiasati memanfaatkan 5 detik tadi. Contoh misalnya ketika kita punya kesempatan lemparan ke dalam, apakah memang harus center back yang naik ke atas, atau dia bisa memanfaatkan pemain lain yang punya postur yang lebih tinggi, atau memang kalau memang center back seperti apa dia merotasinya ketika center backnya naik, nah siapa yang menghentikan. Mungkin itu Mbak, karena memang sekali lagi 90 menit itu atau 100 menit sekarang sepak bola ditambah dengan injury time itu memang benar-benar 100 menit bermain bolanya. Jadi itu yang sekarang dikurangi FIFA dengan diving, dengan sengaja mengulur waktu dengan membuang bola atau apa segala macam, Mbak.
3: Oke. Luar biasa ya. Kalau kita lihat nih lebih ini ya, maksudnya lebih aturannya lebih ketat lagi dengan ditambah dengan ada teknologi-teknologi juga yang ikut ya, Om Fir dan juga Coach Dian.
5: Ya, benar.
3: Nah, Om Fir ini kan masih banyak match-match yang lain nih. Ini akan semakin seru atau gimana nih menurut Om Fir sendiri pertandingannya?
4: Kalau untuk pertandingan semakin seru sih.
3: Semakin seru ya.
4: Ditambah lagi kan untuk kita berbicara tentang regulasi lagi nih. Jadi untuk penghapusan kartu itu ada di fase penyisihan grup. Jadi di 16 di fase gugur tidak ada lagi pemain inti yang bisa dikatakan akumulasi kartu. Jadi penghapusan kartu di situ sangat menarik sih.
3: Berarti penghapusan kartunya di
4: penyisihan grup
3: aja ya. Tapi ini pertandingannya lumayan lama nanti. Omir ya, banyak pertandingannya gitu.
4: Yang biasanya 32 negara kan jadi 48 negara.
3: 48 negara. Artinya hampir ini ya, dari tanggal pertandingan dimulai dari tanggal 12 sampai nanti Juli itu. Luar biasa, lebih dari sebulan pertandingannya. Nah, melihat dengan banyaknya tim nih Om Pir, melihat banyaknya tim, terus juga ada di luar nanti ada di luar adanya aturan-aturan baru dan format-format baru juga. Nah ini persaingan dari masing-masing negara ini nanti dari mana nih, misalnya kayak dari negara-negara Eropa mungkin, Amerika atau merata nih, Asia, Amerika, Eropa nih sama aja nih untuk peta persaingannya.
4: Kalau saya sih di Piala Dunia, setiap Piala Dunia sebenarnya saya selalu memegang 5 tim.
3: 5 tim, apa 5 tuh tim. Hampir? Kayaknya udah di-spill waktu itu, saya lupa ya.
4: Nah, yang pertama itu ada Argentina, juara bertahan kan. Terus ada Perancis, Jerman, Maroko, itu tim kuda hitam menurut saya. Dan itu raksasa Asia, Jepang. Itu 5 tim itu, kenapa saya memilih 5 tim itu? Karena di setiap tim itu mempunyai gaya bermain yang berbeda-beda. Nah, di situ menariknya, apakah 5 tim itu akan melangkah lebih jauh? Nah, kita nantikan aja.
3: Atau tersandung lebih awal.
4: Iya, tersandung.
3: Karena 48 tim dengan apa ya, dengan banyaknya negara-negara yang baru juga gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya, baru juga. Ya.
3: Jadi kekuatan itu tidak tertebak.
4: Iya.
3: Oke, nah kalau Om Pir kan megangnya 5 negara tadi. Kalau kita tanya Coach Dian, Dian gimana Coach?
5: Kalau saya idola dari dulu sih memang Belanda.
3: Belanda.
5: Mungkin karena memang kita terlalu lama dijajah Belanda, jadi cinta sama Belanda jadinya.
3: Ada jiwa-jiwa itu
5: karena,
3: ya?
5: Karena sesuai umur mbak.
3: Okay.
5: Umur, jadi kalau Belanda kan dari dulu untuk orang-orang seperti kami ya memang Belanda. Tapi ya enggak pun itu memang secara tim saat ini Belanda lebih kompleks, lebih kompleks dan lebih siap. Walaupun kemarin di uji coba sebelum berangkat kalah lawan Aljazair 1-0. Tapi memang kalau dari Eropa itu yang bisa, ya balik ke yang saya bilang tadi, enggak jaminan peringkatnya tinggi sudah pasti bisa menang pertandingan tidak. Tapi dilihat dari persiapan tim dan pemain yang disiapkan, mungkin dari Eropa itu bisa muncul seperti Belanda, kemudian Portugal yang sekarang juga lagi bagus-bagusnya, Spanyol yang kemarin juara Eropa, ya kemudian ada Prancis, ada Jerman di sana. Tapi kita bisa lihat juga yang debutan-debutan lainnya bisa membuat kejutan. Dan kalau di Afrika itu yang bisa muncul mungkin yang melangkah lebih jauh seperti Pantai Gading atau yang lainnya. Dan yang kalau dari Amerika Selatan itu tetap seperti Argentina karena juara bertahan dan juga tidak banyak melakukan perubahan. Pemainnya juga nggak banyak berubah, kemudian dengan pelatih yang sama. Juga yang kita tunggu sekarang seperti apa racikan Ancelotti di timnas Brazil. Nah memang Brazil kalau kita bicara talenta individu memang luar biasa kalian dari Brazil, cuman permasalahannya adalah seperti apa tim pelatih menggabungkan talenta-talenta luar biasa itu menjadi suatu kekuatan tim yang kuat. Bukan hanya individu-individu. Mungkin kita tunggu seperti apa kiper Ancelotti, karena dengan latar belakang dulu di Madrid juga bisa menyatukan bintang-bintang menjadi satu kekuatan yang bagus. Nah itu juga bisa kita tunggu nanti di Piala Dunia saat ini mbak.
3: Oke, baik Coach Dian. Dan ini nanti Belanda sama Jepang ketemu nih. Karena ada di grup yang sama ya.
5: Iya, dua-duanya penjajah mbak.
3: Dua-duanya. Iya, soalnya netizen jadiin meme itu ya. Belanda dan Jepang itu jadi lucu-lucuan sama netizen di media sosial. Oke, baik. Nah ini pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung juga bersama kami di pagi hari ini, berkomentar juga terkait dengan tema kita, boleh langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675. Oke, kita terima dulu ya Om Pir dan juga Coach Dian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kani. Bapak, salam olahraga
3: Jaya. Silakan Bang Hanafi komentarnya.
6: Ini sudah 90 menit pertama, mungkin tersisa 6.390 menit lagi pertandingan grup. Ini kalau untuk perwasitan ini di Piala Dunia apa menggunakan AI atau gimana apa diterapkan nanti di Piala Dunia 2030 itu aja Rani, mohon beri penjelasannya.
3: Oke.
6: Ya, terima kasih. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Oke. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Nah, itu ya. Ngomongin soal teknologi lagi gitu. Nah, kemungkinan AI gimana? Nah, ini enggak tahu nih Bang Hanafi. Kita mau tanggapan dulu nih dari Ompir. Mungkin enggak Ompir gitu ya. Gimana Ompir? Boleh tanggapannya dulu, Om.
4: Bisa juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Bisa juga.
3: Wasitnya diganti AI gitu.
4: Tapi kalau untuk wasit ini enggak mungkin kayaknya.
3: Enggak mungkin,
4: mungkin
3: ya.
4: Kan. Cuman kalau untuk perubahan-perubahan teknologi semakin itu kan zaman semakin canggih.
3: Mm-hmm.
4: Kemungkinan kalau untuk pertama teknologi, perkembangan sepak bola modern saat ini, mungkin bisa jadi menggunakan AI mungkin kayak gitu. Bisa jadi mungkin kita nggak tahu gimana FIFA kan
3: gimana ya.
4: Atau kembali lagi kayak peraturan yang lama kan kita nggak tahu juga.
3: Oke, okay. Mungkin nggak tahu kan nanti di 2030 seperti apa ya. Oke, okay. Ini sebelum ke Coach Dian kita terima penelpon lagi nih Coach. Oke, okay. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
7: Halo, selamat pagi.
3: Iya, halo. Ini dengan Bang Hendra? Benar ya?
7: Iya, Bang Hendra. Iya.
3: Oke, okay. Bang Hendra di Sungaiang. Oke, okay. Silakan.
7: Iya.
3: Bang Hendra.
7: Bang Hendra tidak banyak berkomentar pagi ini Kak Rani. Cuman mengucapkan selamat atas kemenangan Meksiko 2-0 versus Afrika Selatan. Dan juga berterima kasih kepada Pro 1 RRI Padang yang udah nyiarin tadi malam pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan.
3: Sama-sama Bang Hendra.
7: Dan apakah nanti jam 9 Pro 1 Padang akan menyiarkan juga pertandingan
3: iya,
7: Korea Selatan?
3: Kita siarkan kembali.
7: Okay.
3: Ditunggu aja Bang Hendra.
7: Iya, dan di sini kita dengarkan di 93,5.
3: Bukit Gompong itu.
7: Ya, di Bukit Gompong ya. Suaranya mantap banget, bening dan bersih.
3: Oke, okay. Alhamdulillah. Ini ada yeah. ada komentar lagi Bang Hendra, ini nanti ke Korea Selatan nih lawan Ceko. Mau megang yang mana?
7: Kalau saya sendiri mau megang Korsel.
3: Korsel. Oke. Okay. Kenapa? Yeah. Kita tanya nih kenapa?
7: Korsel ini adalah salah satu tim dari Asia yang sudah pernah ikut dalam Piala Dunia sebelumnya.
3: Oke, okay. Itu aja Bang Hendra.
7: Iya. Yeah. Hmm.
3: Ada pertanyaan
7: sekali
3: gak
7: lagi,
3: untuk Ompir atau Coach Dian nih?
7: Gak ada pertanyaan.
3: Gak ada pertanyaan, oke.
7: Okay. Iya, yeah. Cuman komentar saya tidak terlalu banyak. Saya cuman usul dari saya Pro 1 harus menyiarkan setiap pertandingan baik melalui dini hari maupun pagi hari gitu.
3: Oh,
7: itu
3: aman.
7: Saja saran dari saya.
3: Tenang aja Bang Hendra, kita yeah. siarkan banyak nih pertandingannya. Yeah.
7: Dan jangan sampai lagi pemancar yang di Bukit Gombong itu putus gitu loh. Nanti terpaksa saya lewat RRI digital kalau mau dengerin Pildun ini.
3: Oke, doakan saja cuacanya baik-baik aja ya, Bang Hendra yeah. ya, biar pemancarnya aman nih.
7: Iya. Yeah.
3: Oke.
7: Okay. Kalau bisa modulasi suaranya lebih diperbesar lagi untuk pemancar relay yang ada di Bukit Gombong.
3: Oke, okay, siap. Oke, okay, Bang Hendra, itu saja?
7: Iya, yeah. Iya yeah, itu saja Kak Rani. Selamat pagi dan salam olahraga.
3: Jaya. Oke, okay. Ada Bang Hendra ya di. Sungaiang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Oke, tadi sempat terputus ya dengan Coach Dian ini tadi komentarnya terkait yang disampaikan oleh Bang Hanafi tadi di moderator terkait dengan AI. Tadi udah dari Ompir. Nah, dari Coach Dian seperti apa nih Coach yang memang langsung ini ya, memang langsung berhadapan dengan situasi di lapangan gitu Coach.
5: Kemungkinan-kemungkinan itu bisa aja Mbak, cuman kan mungkin penempatannya seperti apa, apakah memang mengganti wasit atau seperti apa, karena kan teknologi pasti berkembang dan bukan hanya di sepak bola, pasti di semua lini kehidupan akan menggunakan teknologi.
3: Yeah.
5: Tinggal seperti apa nanti FIFA memanfaatkannya. Seperti sekarang saja, bola itu udah sama main handphone, harus dicas dulu baru dimainkan.
3: Iya.
5: Jadi artinya memang pasti akan memaksimalkan teknologi sesuai pada masanya untuk meningkatkan kualitas sepak bola itu sendiri, Mbak. Tinggal penempatannya nanti seperti apa.
3: Oke, okay. Sebenarnya teknologi itu ada untuk mengurangi segala kesalahan-kesalahan terdahulu gitu ya.
5: Ya.
3: Kesetiaan dan juga ompir. Nah, biar nggak ada fenomena-fenomena kontroversial gitu yang terjadi. Oke, okay. Tapi setuju nggak ompir? Kalau misalnya dengan teknologi yang ada, aturan yang baru ini menghindari nanti akan ada kontroversial yang sebelum-sebelumnya terjadi gitu. Misalnya tangan Tuhan dan sebagainya gitu, ompir.
4: Sebenarnya kalau semakin bertambah teknologi ya, otomatis itu sepak bola semakin apa lebih ya, lebih tepatnya ya, kita ngomong sempurna lah,
3: sempurna.
4: Tidak, okay. Ya kalau misalnya kan teknologi makin bertambah, kalau sepak bolanya tidak sempurna ya sama aja bohong kan, lebih mending seperti ini.
3: Yeah.
4: Sebenarnya kalau untuk perubahan kan perubahan untuk menjadi lebih baik. Apalagi yang kita bicara tadi kan, zaman semakin makin berkembang. Jadi otomatis yang kita bicara tentang AI tadi, mungkin bisa sih diperdayakan. Yang benar kata Kutian bilang tadi, tergantung FIFA-nya nih, di mana akan diberdayakan AI itu.
3: Oke, tergantung di mana, di bagian mananya.
4: Di bagian mananya.
3: Karena nggak mungkin semua secara keseluruhan. AI semua nih nanti sama tim-timnya yang AI. Oke, sebenarnya dengan adanya teknologi ini bisa menyempurnakan apa ya, sebuah pertandingan sebenarnya, ompir. Tapi balik lagi pasti ada plus minusnya juga terkait hal ini yang seperti yang ompir sampaikan juga. Oke, nah ini pendengar kita masih akan terima untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, berkomentar terkait dengan tema kita tentunya melihat sepak terjang kontestan Piala Dunia 2026. Nah langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-6975. Dan pendengar kita juga live ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang mau berkomentar di sana juga langsung saja di live chat kita pagi ini. Oke. Nah pendengar ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih, ompir dan juga Coach Dian, kita break dulu ya, Coach Dian, ompir. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami dalam Padang Menyapa.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
10: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
11: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
10: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
11: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
10: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
11: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
10: Loh, Bang, cepet banget potongnya.
11: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
10: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa. Pendengar, masih dengan tema kita di pagi hari ini, melihat sepak terjang kontestan Piala Dunia 2026. Masih bersama dengan narasumber kita, ada Om Pir dan juga Coach Dian. Oke. Dan pagi ini sudah ada yang kembali bergabung, kita terima dulu ya, Om Pir, Coach Dian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ran.
1: Iya, Oma.
2: Iya, ini mengenai sepak bola itu, Ran. Mm-hmm. Oma juga bisa dikit-dikit, kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kemarin itu Oma kan berpihaknya ke Australia, kan.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Australia atau Amerika, ya? Amerika, anak.
1: Yang mana, Oma? Amerika. Amerika ada nih.
2: Iya, Amerika.
1: Australia juga ada. Mereka satu tim nih. Satu grup maksudnya.
2: Ya, jadi Oma kan berpihak sama itu. Jadi yang Oma tanyakan gini kan, Hanafi itu kan dia enggak bisa melihat kan sama CDP. Kok bisa dia tahu, mendengar aja atau gimana gitu?
1: Kan ada informasi-informasi yang kita sampaikan, Oma. Kita
2: kan
1: juga ada menyiarkannya dalam bentuk audio, Oma, siaran Piala Dunianya.
2: Iya, Oma Iran juga kok bisa tahu dia siapa yang menang, siapa yang apa, padahal dia sama keadaannya sama CDP kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, iya tuh dia tahu kan, apa aja dia tahu kan, soal nyanyi, soal apa, bola, dia tahu siapa yang menang, siapa yang apa gitu. Iran juga kayak hebat juga dia ya, anak itu ya.
1: Mm-hmm. Iya, Oma.
2: Ya coba itu aja yang mau sampaikan. Jadi Oma berani ke Australia, Amerika itu loh.
1: Oke, okay, mantap Oma.
2: Ya, makasih. Okay. Mantap, bola dunia hebat.
1: Oke, okay, Oma, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kita masih terima hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675, serta juga dapat bergabung ya langsung aja di live chat kita di pagi hari ini di aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, okay. Nah tadi sebenarnya udah sempat di-spill sama Om Pir nih, negara underdog atau kuda hitam ya,
3: kuda hitam.
1: Om Pir. Nah, Om Pir

0: target memang lebih, lebih ke empat besar.
1: Oke. Okay.
0: Jepang. Kenapa? Karena saya lihat dari Asia, kita berbicara tentang Asia aja. Dari ketimbang Korsel, Jepang ataupun negara-negara seperti Iran dan lain-lain, itu mungkin lebih apa ya? Lebih akan melangkah jauh itu Jepang sepertinya.
1: Okay.
0: Karena Jepang persiapannya, kita berbicara tentang Jepang aja, pembinaan usia muda, nah, sampai liganya gimana, dan timnasnya gimana, kan kita sama-sama tahu gimana persiapan Jepang selama ini, tidak hanya dengan mempersiapkan timnas seniornya, tapi di kelompok umurnya Jepang sangat-sangat bagus.
1: Oke, pembinaan dari bibit-bibit mudanya.
0: Jepang sama beda dengan Maroko. Kalau Maroko kan di beberapa tahun ini memperlihatkanlah gimana tajinya di sepak bola. Nah, kita menarik nih gimana langkah Maroko di Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, okay. Penasaran apakah sampai semifinal lagi?
0: Oh, yeah.
1: Oke, okay. Nah berarti memang yang sebenarnya yang paling disoroti itu adalah sebenarnya dari pembibitan muda-muda ini ya. Bagaimana seperti Jepang yang memang sudah sejak lama sebenarnya pondasinya udah kuat juga
0: udah
1: ya
0: kuat
1: Om Fir ya. Bagaimana penampilan mereka yang luar biasa, setiap Piala Dunia itu penampilannya luar biasa ya Om Fir ya. Kalau untuk Jepang.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang Piala Dunia 2026 ini Kak, sayang sekali rasanya negara seperti Italia yang kuat dengan sepak bola itu tidak lolos.
1: Tidak lolos. Udah 3 kali ya Om Fir ya. Perhelatan Piala Dunia enggak lolos nih yang megang di Italia gimana.
0: Tapi
1: ini?
0: Tapi kalau kita lihat dengan materi pemainnya, itu cukup-cukup bagus. Tapi kalau menurut saya nih, kalau untuk sepak bola ini yang pertama itu kan tentang teknik, taktik, mental dan yang terakhir mau gimana yaitu tentang nasib.
1: Hoki.
0: Kalau kalau keberuntungan tidak ada, nasib kurang beruntung itu ya contoh kayak Italia kan. Gimana pemain ini, bagus-bagus.
1: Iya. Doanya kurang kencang berarti Italia itu hampir. Usahanya mungkin udah ya.
0: Udah.
1: Tapi tinggal ini bagaimana kehokian mereka terus juga doanya juga ini.
0: Kadang-kadang gini Kak, kalau kita lihat Kak, sekelas tim besar pun tidak akan menjamin yang dibilang Kurtzian tadi, negara besar tadi itu tidak akan menjamin dia akan melangkah lebih jauh. Karena kalau kita berbicara tentang keberuntungan itu pasti ada ya. Pasti keberuntungan di sepak bola pasti. Tapi anggap aja lah kita punya tim mewah, tim bintang, bertabur bintang. Tapi kalau kita tidak bisa, anggap saja tidak bisa merangkul ya, yang kedua itu masalah kita takdir tadi. Itu tidak bisa juga kan untuk melangkah lebih jauh.
1: Oke, okay. Kita tanya Coach Dian nih. Coach Dian gimana? Setuju nggak Coach? Selain dengan apa ya persiapan mental dari segi apa ya fisiknya gitu, teknisnya, tapi ada faktor non teknis ya ternyata. Itu gimana Coach Dian? Coach Dian yang memang biasa memegang tim gitu ya, Coach Dian emang ada faktor-faktor non teknis juga ya Coach ya?
2: Jadi sebetulnya bukan di sepak bola aja Mbak, yang namanya nasib itu di semua
1: sektor ya Coach.
2: Akhirnya nasib. Jadi yang perlu kita sepakati pertama itu kalau kita bicara nasional tim, nasional tim itu cerminan dari grassroots-nya. Ya, jadi kalau grassroots-nya masih berantakan, nasional timnya nggak akan bagus Mbak. Makanya kenapa Jepang itu sekarang di atas untuk di Asia ya, lihat grassroots-nya dari usia mudanya seperti apa, kompetisinya, kemudian latihannya seperti apa. Nah, makanya dia bisa menghasilkan nasional tim seperti itu. Jadi memang benahi dulu grassroots-nya, kompetisi usia mudanya, baru kita bicara nasional tim. Nah, kemudian memang sepak bola itu ada teknik, taktik, fisik, mental. Itu empat elemen penting sepak bola. Ini yang kelima itu seperti tadi dibilang Om Pir, nasib, keberuntungan. Ya itu ya sah-sah saja. Memang apapun itu semua kan ada kadarullahnya. Jadi memang ya itulah dia sepak bola. Makanya sekarang teknologi berkembang, meminimalkan kesalahan-kesalahan manusiawi yang bisa mengakibatkan berubahnya hasil pertandingan. Mungkin itu salah satu memanfaatkan teknologi tadi Mbak.
1: Oke, baik, Coach Dian. Nah, benar ya. Tergantung ini balik lagi ke sebenarnya semua yang kita

0: lakukan ini tergantung hoki lagi balik gitu ya. Oke, nah berarti kalau, nah ini kan yang paling, ini kan tadi grassrootnya, kalau berbicara soal Jepang itu grassrootnya, kita gimana tuh? Ompir gimana? Kita grassrootnya emang agak kurang ya?
1: Agak kurang ya?
0: Kurang banget.
1: Ya tentunya kita berbicara tentang, yang pertama itu fasilitas.
0: Fasilitas ya.
1: Kita kurang memadai kan? Dan yang pertama pembinaan usia dini. Nah, jadi kita berpikir, banyak nih yang kita berbicara sebelumnya kak, tentang masalah U10 tahun, U12 tahun, itu kita lihat di pertandingan, di kategori kelompok umur itu, banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menang-menang dan menang. Padahal kan anak usia segitu harus menikmati dulu, harus mencintai dulu yang itu yang nama sepak bola, bermain sama teman-teman.
0: Harus cinta dulu.
1: Cinta dulu nih, di situ yang awalnya gimana kita mindset itu yang harus kita ubah dari dasarnya. Baru di melalui federasi itu kan bisa tuh kayak pertandingan di U16 tahun, U18 dan selanjutnya kan kita berjenjang. Nah, kalau kita lihat selama ini, anggap saja nih kalau untuk berbicara tentang federasi atau liga kita, setiap tahunnya itu kita selalu berubah tentang apa namanya, yang awalnya pemain asing kita, liga kita aja deh, kita berbicara tentang pemain asing 5 kuota pemain asing 5 orang, terus bertambah jadi 6 orang, 8 orang, dan sekarang 11 orang. Nah, itu setiap tahunnya berubah seperti itu.
0: Enggak konsisten,
1: enggak konsisten. Ya? Nah, gimana caranya kita emang fokus untuk terhadap sepak bola Indonesia kini lebih maju. Nah, di situ dulu dari dasar dibenahi dulu.
0: Oke, dari dasarnya harus dibenahi. Jangan dikasih pressure ini anak-anak kecil ini ya.
1: Minimal mencintai dulu lah. Mencintai dulu gimana sepak bola, bermain bersama teman-teman. Kalau kita bandingkan Kak, ya yang kita berbicara tentang dulu kan. Anak-anak tuh ada turnamen nih, U10, U12 tahun. Kalau ada layang putus pasti dia ngejar layang rame-rame kak. Ditinggal aja sepak bola nih. Nah, di situ kita harus ubah mindset anak-anak dan orang tuanya seperti apa. Kita kan bisa berkaca seperti Jepang. Nah, ya minimal kita meniru lah hal yang positif yang kita lihat dari SSB di Jepang atau akademi di Jepang. Itu bisa kita ambil hal yang positif di situ.
0: Oke, bisa. Sebenarnya kalau berbicara Piala Dunia, kita tidak berbicara soal kita jauhin siapa-siapa, tapi ada pesan-pesan juga pesan-pesan sebenarnya juga. Ya Om Fir ya, bahwa bisa nih bagaimana perkembangan atau perkembangan di negara-negara lain itu bisa dibawa, dilihat dilihat seperti apa, dan bisa kemungkinan mungkin bisa juga diterapkan di negara kita gitu. Coach Dian gimana? Coach Dian melihat ini Coach?
2: Ya setuju dari yang dikatakan dari Om Fir, memang contoh Inggris. Siapa yang berani mengatakan kompetisi Inggris itu tidak bagus? Gak ada kan Pak? Barang bisa dibilang Liga Inggris itu liga nomor satu di dunia. Kalau kita bicara nasional timnya seperti apa? Prestasinya? Mungkin ini sedikit banyaknya adalah pengaruh karena di Liga Inggris itu ada regulasi pemain Uni Eropa, non-Uni Eropa, sehingga pemain Inggrisnya yang pemain Inggrisnya benar itu kurang mendapat kesempatan bermain. Kecuali dia bermain di liga-liga yang lain. Nah, jadi itulah sedikit banyaknya pengaruh kompetisi tadi. Kemudian pengaruh grassroots, pengaruh kompetisi terhadap pengaruh kualitas nasional timnya. Jadi memang sah-sah saja mungkin federasi membuat regulasi pemain Uni Eropa atau kalau di liga kita pemain asing segala macam dengan jumlah tertentu. Tapi yang menjadi PR-nya adalah kita harus pikirkan juga seperti apa perkembangan pemain lokal sendiri. Dibuat regulasinya atau dibuat kompetisinya yang lain atau seperti apa nanti, mulai dari grassroots termasuk ke pemain lokalnya, termasuk ke perkembangan pelatihnya, sehingga mereka sama-sama berkembang, mereka sama-sama muncul. Karena seperti Inggris saja sangat susah berprestasi di nasional tim. Karena memang yang pemain Inggris itu sekali juga sedikit main di Liga Inggris. Ya apalagi di tim-tim yang top level. Mungkin itu salah satunya. Mungkin positifnya adalah dengan kita membuka keran pemain asing mungkin atau pemain Uni Eropa, memacu pemain-pemain lokal untuk terus berkembang. Paling itu munculnya hanya sebagian kecil. Yang sebagian besar lagi seperti apa nanti meningkatkannya, mungkin itu yang akan menjadi PR-nya, Mbak.
0: Oke, baik Coach Dian. Memang kalau Coach Dian nih menyampaikan memang secara melihat dari berbagai sektor teknis ya. Melihat bagaimana memang apa yang dibutuhkan dari tim itu sendiri, terus bagaimana regenerasi pemain-pemain yang nanti mungkin bisa menjadi tim nasional gitu ya. Hampir. Oke, nah ini kita juga sudah mau di penghujung kebersamaan kita, tapi ada pertanyaan nih. Ini mau ada match selanjutnya nih. Ompir dan juga Coach Dian, antara Korea Selatan sama Ceko. Nah ini kalau dari gaya permainan pasti berbeda ya antara negara Asia dan Ceko. Amerika bukan? Iya gitu, Amerika Latin ya.
2: Eropa.
0: Eropa ya, Eropa. Oke. Nah ini kalau Ompir nanti melihat pertandingan Korea Selatan lawan Ceko ini seperti apa nanti Ompir?
1: Menarik.
0: Menarik.
1: Korea Selatan melalui dan Ceko itu dari gaya bermain sangat berbeda. Dan kita lihat dari segi postur Ceko sangat diunggulkan. Dari segi postur. Nah menarik, apakah kita lihat Korea Selatan akan bermain lebih menunggu. Apakah yang apa ya kita bicara tentang ya, lebih tepatnya lebih apa jatuhnya, seperti kurang lebih seperti kayak bermain mengutamakan counter attack. Dan apakah Ceko kembali, kalau saya lihat Ceko ini kuat dengan penguasaan bola. Penguasaan bola. Nah menariknya gimana nih respon dari Korsel.
0: Korsel melihat melihat penguasaan bola dari Ceko dan mereka dengan counter attack-nya. Iya.
1: Dan kita lihat dengan pemain-pemain Ceko pun merata kan, kalau untuk postur sangat merata.
0: Oke. Jadi Ompir nanti mau megang yang mana?
1: Kalau saya sih lebih tepatnya kalau untuk permainan lebih Ceko.
0: Lebih ke Ceko. Baik Ompir, kita tanya Coach Dian juga. Coach Dian gimana Coach Dian? Melihat pertandingan ini sebentar lagi ya.
2: Iya, dua style sepak bola yang berbeda. Ceko dengan gaya Eropanya, mungkin dengan keunggulan postur dan yang lebih strong, lebih tinggi, dengan basic ball possession yang kuat, juga variasi dengan direct play. Karena dia juga unggul bola-bola atas. Tapi kita bisa lihat Korea memang secara postur mungkin lebih kecil, kebanyakan Asia seperti itu, tapi Korea mempunyai kelebihan di bermain dengan kecepatan. Dia bermain dengan bola-bola pendek, seperti tadi Ompir bilang, dia bisa saja menunggu, kemudian dia main counter attack, memanfaatkan kecepatan-kecepatan. Ada Son Heung-min di situ, ada yang lain memang punya kecepatan luar biasa untuk memanfaatkan itu. Jadi artinya masih ada kesempatan, dua-duanya punya kesempatan yang besar di sini. Tinggal karena udah di top level, tinggal seperti apa tim ini memaksimalkan kesalahan kecil yang dibuat lawannya. Ya, jadi memang kesalahan-kesalahan kecil itu yang bisa berakibat fatal terhadap hasil pertandingan. Mungkin untuk pertahanan ini saya lebih memilih Korsel.
0: Korsel. Oh, berarti ada perbedaan antara Ompir dan Korsel. Nanti kita lihat seperti apa ya hasil pertandingannya.
2: Seru.
0: Biar seru ya, Coach ya. Kalau sama tuh enggak seru, Coach.
2: Iya, enggak seru, nanti enggak ada yang nonton.
0: Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini terima kasih Coach Dian dan juga Ompir, tapi sebelum kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini, mungkin ada apa ya? Ada closing statement atau ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan ke pendengar kita pagi ini. Saya ke Ompir dulu. Ompir, silakan.
1: Kalau dari saya pribadi, semoga dengan banyak perubahan Piala Dunia tahun 2026 ini semakin berkembang sepak bola kita, khususnya di Indonesia. Kita bisa mencontoh bagaimana dari teknologi, dari segi taktik, kan bisa kita melihat contoh dari negara-negara yang tampil di Piala Dunia kali ini. Dan ditambah lagi mungkin pesan saya sekarang, next mungkin timnas Indonesia bisa masuk
0: Amin.
1: Kita nggak mendukung negara lain lagi.
0: Iya, kita mendukung negara sendiri lagi. Oke, okay, mau tahu hokinya di 2030 nih, Om Fir.
1: Semoga aja.
0: Oke, okay, itu aja Om Fir?
1: Itu aja.
0: Itu aja. Oke, okay, terakhir saya ke Coach Dian. Coach Dian, silakan.
2: Baik Mbak, mungkin dengan gelaran Piala Dunia tahun ini, mungkin saya lebih spesifik ke, karena saya juga pelatih, kepada semua pelatih sepak bola di Indonesia, kepada semua pemain, memang kita bisa belajar banyak dari suguhan pertandingan nanti sampai ke babak final. Seperti apa tren sepak bola sekarang, seperti apa cara bermainnya, bertahan, transisi, menyerang, kemudian set piece-nya seperti apa. Itu yang sama-sama bisa kita pelajari dari edisi Piala Dunia kali ini. Pada pemain juga, apalagi pemain-pemain muda, banyak hal baru yang akan kita pelajari di sini, bisa dilihat. Bukan hanya yang dilihat itu untuk pemain, oh dia ngecat rambut, dia pakai ini, pakai itu, tidak. Tapi seperti apa dia caranya bermain, ketika punya bola dia seperti apa, ketika dia hilang bola seperti apa. Mungkin itu yang bisa lebih kita pelajari untuk kemajuan sepak bola diri kita sendiri, klub kita, dan negara kita.
0: Oke.
2: Oke, ya, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Coach Dian. Om Fir, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Coach Dian dan juga Om Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog pada yang menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dengan tema kita melihat sepak terjang kontestan Piala Dunia 2026 bersama dengan narasumber kita, ada Om Fir selaku pengamat sepak bola dan juga ada Coach Dian Rama Saputra selaku pelatih sepak bola profesional Sumatera Barat. Dan pendengar, demikian dialog pada yang menyapa, dan pasti tentunya jangan kemana-mana dulu pendengar, sebentar lagi kita akan kembali menyiarkan secara relay dari program 3RRI terkait dengan pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti dialog Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: ATM abang.
1: Nanti kita cari pelan-pelan ya bang, sekalian download aplikasi mobile banking yang sesuai dengan bank yang abang gunain sekarang.
2: Abang sih belum pernah unduh aplikasinya Cia.
1: Tenang, Cia akan bantu abang mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, abang siapkan dulu kartu identitas dan nomor rekening abang.
3: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan untuk kesempatan sore hari ini masih dengan rangkaian informasi yang akan kami update ke ruang dengar Anda semua pendengar yang saat ini mungkin masih menikmati saat santai Anda di rumah atau di tempat Anda berkumpul bersama kolega mungkin ya, atau bersama keluarga. Apapun itu, kami akan temani dengan rangkaian hiburan untuk Anda serta rangkaian informasi yang kami update untuk Anda melalui kbrnrri.co.id ya. Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini dengan informasi sekaitan dengan MBG atau makan bergizi gratis, mendengar pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta hari Kamis kemarin ya. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhyemin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026, program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.671 pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Dan menurutnya, pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Gelombang panas dalam ilmu klimatologi didefinisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa, yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih, sesuai batasan Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Tidak hanya itu, gelombang panas biasanya juga disertai oleh kelembapan udara yang cukup tinggi. Sehingga, untuk dianggap sebagai gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang batas statistik. Jika suhu maksimum tersebut terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak berlangsung lama, maka situasi tersebut bukanlah gelombang panas.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringkat selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama RRI Rana untuk mengikuti Warta Berita Korwil berjaringan Pedang Prabu. Untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ricky Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 150 paket ganja, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka ini sudah kali ketiga mereka lakukan. Menurut Ricky Yanuarfi, para pelaku membeli ganja dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya kembali di Bukit Tinggi dengan keuntungan hingga dua kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam.
2: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukit Tinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Jadi kita perlu khawatir mereka orang Bukit Tinggi, asli Bukit Tinggi, meracuni orang Bukit Tinggi. Untuk kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
1: Ricky Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. BNNP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai dua provinsi penghasil ganja terbesar yang menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
3: Pendengar, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
4: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
5: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap. Yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang. Terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang pernah tindak ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap 1 hari, 1/3 hari, 1,3 hari, atau 1 hari 8 jam berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
6: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari apa Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, nah, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
4: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut kita dengarkan laporan Melati Oktawina.
7: Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo. Selisih kurs ini barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat.
8: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia termasuk ke Sumatera Barat. Nadir Syah menyampaikan, ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi terus dilakukan agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan.
7: Yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package, kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur ataupun Singapura.
8: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan, tetapi momentum ini perlu dimanfaatkan secepat mungkin karena fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi berlangsung dalam jangka panjang, mengingat pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nadir Syah menambahkan, peluang ini semakin terbuka karena produk wisata umumnya dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Dengan melakukan pemesanan saat ini, wisatawan asing dapat mengunci biaya perjalanan yang lebih murah untuk kunjungan mereka dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kita beralih ke RRI Ranai. Pertamina usulkan penambahan kuota BBM Natuna 25% pada triwulan 3 2026. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
10: Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Kabupaten Natuna pada triwulan ketiga tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebutuhan energi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, Bayu Handoko, total kuota yang diajukan untuk Natuna pada TW3 2026 mencapai 9.825 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
11: Tahun 2026 itu kuota satu provinsi per hari itu mengalami penurunan 10%. Tapi alhamdulillah di TW2 kita sudah melakukan adjustment Dan insya Allah di PW3, khususnya Natuna, kemarin kita sudah melakukan pengusulan untuk kenaikan kuota itu. Yakni dari BPW 2 kuota Natuna selama 1 tahun, ini kuota selama 1 tahun, itu 7.870 kiloliter. BPW 3 nanti kita pengen, kita sudah mengusulkan ke BPW Mugas di angka 9.825 kiloliter.
10: Dalam forum pembahasan tersebut, perwakilan nelayan dari Sepempang Afrijal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
12: Kalau dalam sistem nelayan, salah bahkan lebih itu. Memang kenapa kami terlalu menjelit soal minyak ini, memang ada indikasi penyimpangan. Ini yang jadi penyimpangan. Ya mungkin bisa jadi pelaku nelayan itu sendiri, ada juga yang mencoba nelayan tidak kekurangannya.
10: Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026, diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian Isfianti melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Piza.
13: Bupati Syah Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
14: Baca program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan dan dapat. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapapun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon Pak, coba deh, ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah, disemangati untuk terus bicara. Saya bilang anak saya masih 2, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
13: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepri. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan, pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
16: 4 dari beberapa belas ya, SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda Pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
15: Zul Hidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini sudah mencapai 58%. Berikut kita dengarkan laporan Pemi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru.
17: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar, dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier efek atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
18: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita selesaikan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
19: 150
18: ya?
19: 250 harus selesai semuanya. Jadi tinggal
18: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Dioperasikan, dipersilakan. Ya nunggu, tinggal nunggu arahan aja dari pusat. Ya, 58%
19: dari 1.862.
17: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan iktisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif, di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
19: 1.862 yang sedang proses bangun, 1.063 yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
17: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Sebagian besar peserta didik sekolah rakyat Rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Dharmasyaraya. Proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di kabupaten atau kota selesai. Selengkapnya kita dengarkan laporan Hans Pri Mananda.
20: Untuk tahun 2026 ini, pembangunan yang sedang dibangun permanen ini ada di Kabupaten Dharmasraya.
21: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Kementerian Sosial mendorong pentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar-mengajar tidak terganggu. Menurutnya, setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menjelaskan, pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulannya pada tahun ini sehingga pembangunan dapat realisasi pada 2027 mendatang.
22: Jadi nanti untuk calon siswa-siswi SR yang baru yang sedang dalam proses penjangkauan ini nantinya akan dititipkan sementara di Kabupaten Dharmasraya sambil menunggu pembangunan selesai di Kota Padang. Nanti mereka yang nanti yang dititipkan sementara di Dharmas nanti akan dikembalikan ke sekolah permanen yang ada di Kota Padang. Untuk yang nanti akan ditempatkan di SR Dharmasraya ini untuk di Kota Padang tidak terlalu banyak. SMP-nya itu ada 30 orang dan untuk SMA-nya juga 30 orang.
21: Kepala Balai BPPPKS Sumatera Barat Wildan menambahkan, saat ini proses penjaringan calon siswa baru untuk tahun ajaran baru masih terus dilakukan. Sementara itu proses rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat juga telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Sementara itu progres fisik pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Pulau Sawah, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat Dharmasraya dapat selesai pada akhir Juni sebelum tahun ajaran baru resmi dimulai. Hans Permananda melaporkan.
3: Mendengar Lanut Hang Nadiem kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Selengkapnya kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
23: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadiem Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadiem, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
24: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Itu total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
23: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadiem, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
25: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada varises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
23: Lanut Hang Nadiem juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar dengan visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan bahwa RSU Angkatan 2026 ini merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2025 lalu. Pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang yang unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
1: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ, kita pilih anak-anak the best of the best, otaknya pintar dan sehat. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini, muridnya 150 orang.
0: Hendrianis menjelaskan program unggulan RSU meliputi sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer scans, English Day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali Kota juga menambahkan siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik. Ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
3: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Midai ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini. Proses balik nama sertifikat lahan saat ini masih berlangsung. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
2: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
4: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
2: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
5: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog, itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Bemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di Komplek Perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
2: Pembangunan Kompleks Pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026. Berikut kita dengarkan laporan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
6: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalvataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
7: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya mudah-mudahan dengan adanya Kalvataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
6: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalvataru Aditya. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan. Sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
10: Alhamdulillah sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah kesiapan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
11: Terima kasih. Papua di sana dan sampai kembali tanah air.
10: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kabupaten Bengkalis.
8: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
10: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis 49 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Mantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selatan, Pinggir dan Talang Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
8: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing, termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bersatu RRI Bandang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami kesempatan sore hari ini. Dan masih dengan rangkaian informasi yang kami update untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami masih dikutip dari kbrn.rri.co.id. Ya, OJK dan ILO pendengar, Otoritas Jasa Keuangan bersama International Labor Organization ILO itu meluncurkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Program ini memperluas akses pembiayaan formal peternak sapi perah serta memperkuat digitalisasi dan keberlanjutan sektor peternakan di Jawa Timur. Program tersebut hadir untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi peternak dalam memperoleh pembiayaan formal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data usaha yang dapat digunakan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Perhatian, panggilan layanan.
3: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Kabupaten Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ada 175 platform digital dilaporkan hasil self-assessment PP Tuntas ya. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 175 produk layanan dan fitur PFL telah menerapkan penilaian mandiri self-assessment. Hal ini sebagai kepatuhan platform digital terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Dan Menteri Komdigi, Menkomdigi Muti Afid mengungkapkan hingga 9 Juni 2026, 175 PFL telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi dan selanjutnya Kemkomdigi akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk 175 PFL yang dinaungi oleh 64 penyelenggara sistem elektronik PSE.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, sore ini kita update lagi untuk perkiraan cuaca dan langsung kita dapatkan informasi dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Jenny Andrian di lantofon. Selamat sore, Bang Jenny.
2: Ya, selamat sore, Bang Ian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bang Jenny, sore ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Jenny, kita update lagi untuk informasi cuaca. Silakan, Bang Jenny, untuk sampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa kondisi secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan. Kemudian ini ada sedikit terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pasaman Barat, yaitu di wilayah Batahan, kemudian wilayah Lembah Melintang, kemudian Gunung Tuleh, dan di wilayah Talamau. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu masih cerah berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat dan Agam. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk esok hari, pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai untuk esok pagi. Kemudian beralih ke siang hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Lalu untuk siang hari potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian sedikit di wilayah Pasaman Barat. Kemudian untuk sore hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, dan sedikit di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Pulau Siberut. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di media sosial kami di info BMKG, kemudian di media sosial daerah di BMKG Minangkabau, dan di aplikasi kami di info BMKG. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu, Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Jenny untuk informasi kesempatan sore hari ini, Bang Jenny. Kami doakan rekan-rekan sana juga bersama Bang Jenny sehat selalu, Bang Jenny.
2: Siap, sama-sama, Bang Ian.
1: Selamat sore, Bang Jenny. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Halo, ya Bu, ada apa?
4: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Gus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang oleh informasi dan inspirasi, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Jumat 12 Juni 2026. Di akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.007,66 atau naik sebesar 2,07%. Nah, volume perdagangan sebanyak 36,91 miliar dengan nilai transaksi sebesar 21,57 triliun rupiah. Terdapat 2.401.933 kali saham yang diperdagangkan sepanjang rentang perdagangan hari ini, pendengar. Selain itu, perhatian investor tertuju pada perkembangan ekonomi global. Arah kebijakan suku bunga bank sentral menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan. Kondisi geopolitik global juga turut membayangi pasar. Ketidakpastian ini membuat pergerakan IHSG cenderung fluktuatif sepanjang perdagangan. Ya, dari dalam negeri, pelaku pasar merespons jumlah data ekonomi terbaru, kebijakan pemerintah, serta pergerakan nilai tukar rupiah menjadi perhatian investor.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.
2: Di abad ke-21 ini, frozen food banyak diandalkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk mengolah makanan. Pada 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia, Clarence Bird's Eye, dikenal sebagai bapak makanan beku. Mulanya Bird's Eye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada, dan bekerja di kapal rumah sakit. Dari sinilah perjalanan Bird's Eye dalam mempopulerkan produk makanan beku dimulai. Selama bekerja di kapal, Bird's Eye belajar tentang adat istiadat Inuits, penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar -1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Setelah melewati petualangan panjang pada 1923, Bird's Eye mulai mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, General Seafood Corporation. Bird's Eye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi yang terbuat dari palat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Bird's Eye tersebut.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kilas Info.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebagian besar peserta didik sekolah rakyat rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Darmasraya. Proses belajar serta didik sementara waktu, kami ulangi, proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kota selesai. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi, mengatakan Kementerian Sosial mendorong kepentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Ya, menurutnya setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menegaskan pada tahun ini pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Darmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulan pada tahun-tahun ini sehingga pembangunan dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Dan selengkapnya dapat Anda baca berita ini melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan menyimak siaran kami pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz. Anda juga bisa memantau melalui stasiun relay yang berada di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat, dan juga pastinya Anda bisa akses sekiranya bukan melalui terserial, Anda bisa akses melalui audio streaming ya. Silakan langsung ke portal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Silakan Anda bisa download di smartphone Anda. Dan selamat petang pendengar untuk Anda juga yang mungkin di kesempatan petang hari ini kaum muslimin dan muslimat sudah bersiap-siap ya sepertinya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, karena juga mungkin sudah waktunya juga beristirahat karena setelah lelah seharian ya, dan akan menjelang akhir pekan juga untuk Anda. Dan pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya nanti kumandang azan maghrib kita akan berdengarkan di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang kumandang azan maghrib nantinya, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda semuanya, itunya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Ya, untuk hari ini bertepatan di hari ke-12 bulan Juni. Dan pendengar, kita perdengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 oleh Qori Ikang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman ya. Dan nanti juga pendengar akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani hari ini oleh Ustaz Nur Helmi yang akan membahas kaitan dengan sejuta rahasia dalam 5 waktu sholat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan kerana dengan Anda semuanya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Dan pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fardhu 'alainas salata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan salat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, salat lima waktu bukan hanya kewajiban tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 7-8 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahu al-azim. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, sholat lima waktu terdapat pada sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Sholat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan sholat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitina. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya, mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada sholat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna, begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia sholat lima waktu yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu sholat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam, untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu. bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda bisa menyimak syaran kami. Selanjutnya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, setelah tadi kita mendengarkan pengajian Al Quran dan juga bimbingan rohani, selanjutnya, tepat di pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri

0: sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
1: Tapi ini gejalanya mirip.
0: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
1: Dokter? Enggak, takut disuntik.
0: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Bandung dimanapun Anda berada dan mendekati di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan sekaligus menutup untuk Padang sore ini, pendengar dimanapun Anda berada, dan pastinya masih akan kami hadirkan rangkaian acara siaran hingga tengah malam nanti untuk Anda semuanya. Dan pendengar selanjutnya dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
6: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
3: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
7: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
6: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
8: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu, salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Oke, mau ziarah di sini?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al-Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
16: Karena pada apa Bu atau bagaimana?
17: Udah tanggal 28, 24 Mei.
16: Oh, baik, baru sampai sana.
17: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
16: Udah mau. Di tempat di sisa.
17: Dari WC bisa sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan nih banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Oh,
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Keluarga sudah bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat di Musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Iya, melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, jalan lancar.
21: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Di mana beliau ini
1: dengan gigi menabung setiap harinya. Apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: The idea has endured for 250 years.
20: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
23: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
20: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
24: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
20: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
25: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
20: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
2: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
26: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
3: To be honest, I don't get that nervous.
4: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
3: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
26: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
4: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
26: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
1: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
2: Oh, ini aku ada infonya nih.
1: Wah, bagus nih infonya.
2: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
1: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
2: Bener tuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allah.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Kilas Info, Association of the Indonesian Tours and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Nurdin Syah Bakri, mengungkapkan saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia, termasuk ke Sumatera Barat. Nurdin Syah menyampaikan, pendengar, di mana ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi telah dilakukan agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan judul Ibu.
2: Ini adalah kisahku. Berawal dari keseharian yang tak biasa, dari seorang anak manusia yang mencari kebahagiaan. Kenapa pemandangan ini yang selalu aku saksikan dari mereka? Benarkah kebahagiaan itu masih ada?
3: Drama radio persembahan RRI Pekanbaru dengan judul Ibu.
4: Ibu, ibu jahat.
5: Jati, tunggu Jati, tunggu. Pak, Pak, bangun Pak. Kenapa kamu Pak?
6: Yang sabar ya Bu Jati. Semoga kuat dan semangat membesarkan Jati.
5: Iya Bu, terima kasih. Maafkan suami saya kalau banyak salah ya Bu.
6: Ibu gak perlu minta maaf. Malah kami yang kadang kasihan lihat ibu cari duit sendiri dari pagi sampai malam. Terus kadang bapaknya Jati enak saja minta duit sesuka hati buat mabuk. Tapi ya sudahlah Bu, mudah-mudahan ibu diberi kesehatan dalam membesarkan Jati ya.
5: Iya Bu, iya, amin. Terima kasih sudah takziah kesini ya Bu. Doakan suami saya diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Amin. Mari Bu, saya pamit dulu.
7: Jati, kamu udah pulang nak? Ibu ada masak ayam goreng kesukaan kamu tuh.
8: Jati gak lapar.
7: Oh, atau kamu mau apa? Biar ibu beli dulu ya.
8: Gak usah Bu, Jati gak lapar.
7: Kamu udah makan di sekolah ya nak? Uang jajan yang ibu kasih pagi tadi habis ya?
8: Ya iyalah.
7: Ya sudah, kalau begitu istirahatlah nak.
6: Pulang kerja Bu Jati?
7: Iya Bu, iya.
6: Itu kalau cariin Jati itu ada di lapangan dia. Lagi main bola sama temen-temennya.
7: Oh iya Bu, udah mau maghrib memang. Biar saya panggil dulu. Ayo Bu, mari.
9: Jati, Jati, ayo pulang nak. Sudah maghrib ini.
8: Apa sih Bu, berisik tahu. Buat malu Jati aja panggil-panggil gitu. Jati juga tahu kok kapan waktunya pulang main. Gak usah panggil-panggil juga.
7: Iya, iya. Maaf kalau ibu salah.
8: Iya memang ibu salah. Ayah meninggal kan karena ibu. Selama ayah hidup, ibu pergi kerja terus dari pagi sampai malam tanpa memikirkan Jati dan ayah. Wajar ayah suka marah-marah sama ibu karena ibu gak pernah memperhatikan kami.
7: Jati, kamu kan gak tahu kejadian sebenarnya, nak. Kamu salah paham sama ibu.
8: Sudahlah, Bu. Jati malas berdebat sama ibu. Jati capek, mau pulang aja.
7: Ya Allah, Jati. Ibu Jati, mau kemana, Bu? Muka ibu kenapa pucat begitu? Ibu sakit?
5: Iya, Bu. Agak kurang enak badan sedikit.
7: Ya, sekali-sekali istirahatlah, Bu. Badan ibu itu kan perlu diistirahatkan juga. Janganlah kerja terus. Kan anak ibu sekarang udah besar, udah tamat kuliah, dan udah kerja lagi. Biarlah dia sekarang yang mencari nafkah untuk ibu.
5: Iya, Bu. Tapi selagi saya masih bisa, ya biarlah, Bu. Insya Allah, nanti minum obat bisa segera sembuh kok.
7: Ya sudah, mana baiknya saja ya, Bu. Semoga ibu segera sembuh ya. Tapi Bu Jati, sepertinya Jati sudah mulai ibu kasih tahu pelan-pelan yang sebenarnya terjadi seperti apa. Agar Jati itu tidak membenci ibu terus.
5: Iya, Bu. Saya masih menunggu waktu yang tepat buat kasih tahu Jati sebenarnya.
7: Jati!
10: Ibu Ida. Dari mana, Bu?
7: Ini, ibu dari pasar. Ada yang dicari tadi. Kamu mau kemana?
10: Ini, Bu. Mau ke Panam. Ada kerjaan sedikit ke sana. Terus, ibu sekarang mau kemana?
7: Rencananya sih juga ibu mau ke Panam, tempat anak ibu.
10: Oh, yuk. Ayo. Sekalian aja sama saya, Bu.
7: Ah, nanti ngerepotin, Jati. Nggak usah lah.
10: Ya enggak lah, Bu Ida. Kan saya sudah sekalian mau ke sana.
7: Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya, Jati ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama, Bu Ida.
7: Sepertinya kamu semakin sibuk sekarang, Jati. Ibu, apa kabar? Rindu juga ibu sama ibu kamu. Udah lama gak ketemu. Apalagi kalian sudah pindah sekarang.
10: Ya, sibuk-sibuk gitulah, Bu. Kalau kabar ibu, ya gitulah. Biasa-biasa aja.
7: Jati, sebenarnya ibu ini mau kasih tahu kamu kejadian yang sebenarnya yang belum kamu tahu loh.
10: Hah? Apa itu, Bu?
7: Ibu tahu, dari kecil, dari ayah kamu meninggal kemarin, kamu membenci sekali ibu kamu. Sebenarnya kisahnya tidak seperti yang kamu tahu, Jati.
10: Memangnya ceritanya seperti apa sih, Bu?
7: Begini, Jati. Kamu sampai hebat seperti sekarang itu karena perjuangan ibu kamu. Jadi kisah ayah kamu meninggal kemarin itu sebenarnya bukan karena ibu kamu, Jati. Ayah kamu meninggal karena tiba-tiba terserang sakit jantung dan langsung meninggal. Dari kecil ibu kamulah yang berjuang untuk membesarkan kamu. Ayah kamu hanya minta duit dengan memaksa. Kadang dia sampai memukul ibu kamu. Makanya ibu kamu jarang di rumah. Karena dia kerja keras untuk kamu sukses seperti sekarang ini. Bahkan dia gak pernah memikirkan kesehatannya supaya bisa cari duit untuk kamu. Bahkan kadang ibu lihat dia sakit, tapi dia maksa untuk bekerja.
10: Tapi kenapa ibu gak mau cerita kejadian ini sebelumnya, Bu?
7: Nah, mungkin ibu kamu mau ngomong sebenarnya seperti apa kejadiannya. Tapi kamu udah terlalu benci dia, Jati. Jadi ibu kamu bingung mau ngomong dari mana. Karena pasti kamu gak akan dengar apa yang dia bilang. Jadi, Jati, pesan ibu, datanglah ke ibu kamu sekarang. Minta maaf ke dia. Mumpung dia masih hidup, masih ada waktu kamu untuk mengabdi sama ibu kamu.
10: Makasih, Bu Ida. Ibu sudah mengingatkan saya. Ibu.
5: Iya, Jati.
10: Ibu. Maafkan Jati, Bu. Kenapa ibu gak bilang kejadian sebenarnya sama Jati selama ini, Bu? Jati sudah dengar semua dari Bu Ida. Maafkan Jati selama ini udah benci sama ibu. Terima kasih ya, Bu, atas perjuangan ibu sama Jati selama ini. Jati janji, dari sekarang Jati akan berbakti dan akan menyenangkan ibu. Kalaupun Jati udah terlambat, tapi maafkan Jati ya, Bu.
5: Sudah, nak. Iya. Ibu rindu sekali suasana seperti ini. Rindu berpelukan sama kamu. Jadilah anak yang hebat terus ya, nak.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Berdengar, kelompok sadar wisata Pokdarwis Gunung Padang menyiapkan wisata edukasi berbasis konservasi untuk menyambut masa libur sekolah. Target utamanya yakni menyasar pelajar sekolah dasar dan menengah pertama. Ketua Pokdarwis Gunung Padang, Bilu Priscilia, mengungkapkan kawasan wisata Gunung Padang terus berbenah menjelang masa libur sekolah tahun ini. Selain dikenal sebagai salah satu destinasi wisata olahraga unggulan Kota Padang, kini juga dikembangkan program wisata edukasi berbasis konservasi bagi pelajar. Bilu menjelaskan, bekerjasama dengan mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri Padang UNP sedang menyempurnakan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memetakan titik-titik keberagaman flora dan fauna yang terdapat di kawasan Gunung Padang. Ia menyampaikan program ini dirancang khusus untuk pelajar dalam mengisi masa libur sekolah. Untuk memperkenalkan program tersebut, pihaknya juga telah melibatkan kunjungan ke sekolah menengah di Kota Padang. Berdengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Berdengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dalam program Ruang Rindu. Temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Di Ruang Rindu kali ini pendengar agak sedikit berbeda ya, karena sekarang sudah masuk di gelaran Piala Dunia, dimulai dari pukul 2 dini hari tadi ya, hingga nanti selesai tanggal 20 Juli 2026. Cukup panjang. Kami RRI Pro 1 akan temani Anda pendengar dengan program-program spesial tentunya. Kami terima telepon Anda dulu di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita sudah buka line telepon untuk Anda yang ingin ikut bergabung ngobrol-ngobrol malam hari ini ya. Request lagu juga silakan saja. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Siaran sepak bola Piala Dunia Bang Tito.
0: Iya, apa kabar dulu nih, Uncle ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kok bisa, sehat, Uncle?
1: Apanya yang bisa, Bang?
0: Kok bisa jadi penelpon pertama?
1: Alhamdulillah, saya kalau sama Bang Tito nih klop banget deh.
0: Kalau udah ditahan, itu iya, kayaknya kemungkinan besar Uncle akan masuk ya.
1: Angin besarnya ada deh, Bang. Dapat angin saya kalau kayak gini, Bang.
0: Dapat angin ya.
1: Senang saya yang kayak gini. Kalau dilepas aja, Bang, ya teleponnya pasti gonta-ganti yang masuk kan. Baru oh, Bang iya, kita baca sekilas info aja, mungkin udah ada yang mencet kan.
0: Iya, betul. Aduh, jadi penelpon pertama nih. Agak lama nih obrolan nih, kayak enggak apa-apa.
1: Asik. Bagi pencinta bola, asik nih. Tapi kalau asik yang enggak kurang, ya tidur-tidur.
0: Ya, boleh tetap inilah ikut gabung, ngobrol-ngobrol dikit aja enggak apa-apa.
1: Iya, makanya kan.
0: Kalau misalnya punya pendapat-pendapat gitu ya, atau punya pandangan-pandangan
1: apa yang yang diketahui aja, ya nggak bang?
0: Ya yang umum-umum aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja malam hari ini ya. Ruang rindu tetap, request lagu tetap, tapi ngobrolin bola juga. Karena nanti ya dini hari juga karena ada pertandingan itu.
1: Iya.
0: Nanti akan padat itu jadwal tuh. Iya.
1: Nggak ada lagi bang. Udah
0: kita
1: mulai dari dini hari kan.
0: Juga akan 24 jam nih. Mulai dari sebenarnya udah mulai dari kemarin ya, karena
1: berarti,
0: kemarin kan perdana tuh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti Pro 1 24 jam nyala sekarang lagi ini, Bang.
0: Iya, betul sekali. Tapi khusus di dini hari kita akan full bergabung ke Pro 3 gitu untuk
1: berarti,
0: menyiarkan pertandingan lah gitu.
1: Iya, berarti enggak ada penyiar Pro 1 kayak Bang Tito buka kayak gitu sebelum pertandingan bola kan?
0: Pengennya sih kayak gitu ya.
1: Jadinya siapa pencinta bola di Pro 1 Padang akan gabung tuh kan, itu kan.
0: Itu dia. Tapi Uncle,
1: saya mau tanya dikit sama
0: boleh,
1: Bang Tito.
0: Boleh,
1: gimana
0: boleh
1: cara pembagian tugas bagi penyiar untuk yang dini hari itu?
0: Wih,
1: begitu Bang.
0: Teknis banget nanyanya. Dapur lo langsung ditanya nih Bang.
1: Ya, biasanya kan Bang Tito sama rekan-rekan lain kan sampai jam 24. Nah, kan gitu.
0: Aduh.
1: Ini kan 24 jam nih, berarti tambah satu sesi lagi nih, ya kan?
0: Iya. Tambah satu sesi lagi gitu.
1: Iya, khusus untuk yang dini hari lagi kan Bang.
0: Khusus sampai untuk yang dini hari.
1: Iya.
0: Gitu loh Uncle. Tapi kita sih akan akan minta pendapat-pendapat ataupun juga pandangan-pandangan ini dari malam hari ini, dari pukul 21 ini. Itu karena kan rata-rata pertandingan memang di jam 2-3, kadang ya di jam 11 itu paling cepat tuh, jam 11 malam
1: 11
0: ya.
1: Cepat, ya benar.
0: Nah, sampai besok paginya tuh biasanya jam berapa ya? Paling lambat ya jam 9 deh kalau salah 9. Ya. Jam 9 atau
1: contohnya
0: jam 8
1: gitu. Contohnya kayak tadi siang atau tadi pagi kan jam 9 main kan Bang?
0: Jam 9 itu Korea ya versus Korea Ceko Selatan tuh.
1: Sama Ceko,
0: ya. Nonton enggak Uncle, nonton enggak?
1: Tadi siang ngikutin aja deh Bang.
0: Oh, ngikutin lewat, aja.
1: Kalau satu nonton enggak tadi Bang.
0: Iya. Ngikutin aja mantau ya tetap ya.
1: Mantau. Iya. Alhamdulillah wakil Asia dapat 3 poin tadi ya Bang ya.
0: Betul sekali. Wakil Asia sejauh ini apa ya? Cukup untuk kali pertama cukup oke lah ya.
1: Oke.
0: Korea.
1: Walaupun tertinggal 1-0
0: terus juga sempat apa ya? Sempat hampir kalah sih sebenarnya gitu. Hampir banget itu, hampir kalah itu. Cuma karena memang offside ya.
1: Iya, offside.
0: Akhirnya golnya dianulir tuh, gol dari Ceko. Nah, di sana mungkin Ceko udah mulai kehilangan konsentrasi ya.
1: Iya, tapi yang agak drama yang dini hari tadi yang agak drama kartu merahnya agak lumayan keluar
0: ya Bang. Betul. 3 kalau enggak salah ya, 3 kartu merah
1: iya,
0: itu. Padahal pertandingan perdana ya.
1: Iya.
0: Udah mulai panas ya, baru berdua pertandingan nih.
1: Iya, baru grup A yang udah menyelesaikan pertandingan pertama ya kan Bang.
0: Baru grup A.
1: Iya.
0: Bayangin aja. Baru dua pertandingan itu udah panas banget ya.
1: Ya, 11.
0: Belum lagi yang lain.
1: Lagi nih Bang. 11 grup ke depan lagi kan.
0: Betul, betul sekali. Waduh. Tapi gimana Uncle ngejagain siapa nih di Piala Dunia kali ini? Ini kayak udah apa ya? Obrolannya tuh udah lebih enak ya karena kan udah masuk.
1: Ah iya.
0: Udah masuk pagelaran Piala Dunia nih udah.
1: Pagelaran Piala Dunia. Iya, boleh. Saya jagoin pertanyaan Bang Tito, saya menjagokan tim Matador Spanyol Bang.
0: Spanyol?
1: Ya,
0: Matador. Kenapa jagoin Spanyol? Angka.
1: Ya, gimana ya Bang? Kalau untuk sekarang ini, apa ya, pemainnya oke menurut saya Bang. Kalau daripada edisi-edisi selanjutnya, kalau habis 2010
0: edisi,
1: tuh kan.
0: Edisi sebelumnya?
1: Iya daripada edisi sebelumnya. Tapi kalau habis 2010 kan itu masa kejayaan Spanyol kan di situ puncaknya kemarin Bang. Nah dari 2014 kan udah agak mulai menurun lagi tuh Bang. Tapi untuk tahun ini kayaknya bisa bersaing deh Bang. Sama timnya Bang Tejan ya kan.
0: Iya kayak generasi-generasi baru ini juga bisa cukup apa ya cukup ada perlawanan ya lah ya.
1: Iya, makanya saya udah kembali ini kepada Spanyol 2010. Bayang saya yang ini lagi nih Bang.
0: 2010 emang yang Uncle tuh siapa-siapa aja Spanyol dulu?
1: Oh, kalau dari belakang Iker Casillas Bang. Pada penjaga gawang kan Bang. Terus Puyol.
0: Iya.
1: Abis itu Gerard Piqué.
0: Iya.
1: Ya Busquets, Sergio Busquets kan Bang. Di gelandang bertahan. Xavi Hernandez.
0: Iya.
1: Iniesta.
0: Iya.
1: David Villa sama Raul Gonzalez kan depan
0: waktu itu Bang. Ada yang lupa. Fernando Torres.
1: Iya, Fernando Torres. Pemain termahal di dunia pas di Chelsea waktu itu Bang.
0: Iya. Dan masih ada pemain-pemain lain ya. Memang di
1: kayak di belakang ada satu lagi Bang yang enggak kita lupakan. Pemain Real Madrid Ramos Bang.
0: Sergio Ramos.
1: Sergio Ramos.
0: Iya. Iya sih, itu generasi emas ya, bisa dikatakan itu generasi yang sangat luar biasa. Tapi nggak kalah sih sama generasi saat ini nih ya.
1: Itu Bang, pertanyaannya itu hampir cocok nih Bang. 60% diisi sama Barcelona waktu itu kan Bang?
0: Iya, betul.
1: Sekarang agak mirip-mirip dikit deh Bang, beda-beda tipis deh.
0: Beda-beda tipis. Betul, beda-beda tipis ya. Pemainnya nggak yang tinggi-tinggi banget, tapi cepat-cepat semuanya.
1: Ah iya.
0: Sama juga sih sama generasi sebelumnya
1: 2010 waktu di Afrika.
0: Nggak yang tinggi-tinggi banget, tapi pemainnya tuh cepat-cepat banget gitu.
1: Ada yang paling muda waktu 2010 satu lagi Bang. Pemain kaptennya Arsenal waktu itu Bang, yang jadi pelatih apa sekarang di Italia Bang. Cesc Fabregas
0: ya. Yeah. Pelatih apa ya? Pelatih Como ya?
1: Ah, itu bang, yang masuk Liga Champion.
0: Masuk Liga Champion ya?
1: Iya, iya. Indonesia punya kan bang, pemiliknya.
0: Iya. Jadi, engkau ngejagoin apa, Spanyol ya?
1: Ya, timnas Matador Spanyol bang.
0: Udah nandain belum tuh Spanyol mainnya di tanggal berapa tuh nanti engkau?
1: Udah dong bang.
0: Udah ya? Tanggal berapa? Ayo.
1: Apa namanya nih bang? Kalau cuma untuk pertandingan, cuma urutan grupnya aja deh bang. Udah ingat tuh harinya.
0: Hari apa?
1: Kalau salah 4 hari lagi deh bang.
0: 4 hari lagi?
1: Iya. Iya gak bang?
0: 4 hari lagi berarti hari apa tuh? Sekarang hari Jumat ya? Sabtu, ya, Minggu, Senin, Selasa?
1: Iya.
0: Oh, Senin.
1: Senin ya, Bang? Senin. Oh, berarti terhitung dari kemarin. Saya menghitung.
0: Itu Senin jam 11. Jam 11 malam. Iya. Selesai ruang rindu ya langsung.
1: Saya mikirnya dini hari, Bang. Pas juga tanggal merah itu saya harapkan kemarin tuh, Bang.
0: Iya.
1: Tanggal 16 kan tanggal merah tuh, Bang.
0: Tanggal 16. Sih, besoknya ya, hari Selasa ya.
1: Iya, aman deh bang.
0: Iya. Senin juga ya hari kejepit ya, Senin ya. Ngambil cuti aja engkau. Hari ya, Senin. Enggak ya. Iya sih, ini pas banget sih. Tapi lawannya ya mungkin kualitasnya lebih di bawah Spanyol ya. Kemungkinannya Spanyol akan menang, tapi kita nggak tahu nih menang berapa kosong.
1: Kita nggak bisa ya, kita nggak bisa menyetirkan tim lawan bang.
0: Betul. Bola itu bulat. Tapi secara statistik, karena ada yang bilang angle bola itu adalah statistik, ada yang bilang gitu ya. Walaupun juga ada yang bilang ya bola itu bulat, nggak ada yang pernah bisa prediksi gitu. Tapi baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa bola itu statistik, jadi bisa diperhitungkan gitu ya. Tapi kita lihat aja deh nanti deh. Hari Senin ya, jam malam. 11 malam. Nah, udah mulai dari hari Minggu itu, Angkal. Itu pertandingan udah banyak itu. Udah berapa pertandingan ya hari Minggu ya? 1, 2, 3, 4. 4 pertandingan. Senin juga. Senin itu 5 pertandingan bahkan.
1: Iya, sama yang Spanyol kan, Bang?
0: Iya, sama Spanyol. Iya. Terus juga hari Selasa itu 3 pertandingan, Rabu 4 pertandingan, Kamis 5 pertandingan.
1: Kalau nggak salah hari Jumat selesai deh satu kali kan bang, kalau satu kali pertandingan pembuka setiap grup kan bang, sampai hari Jumat kalau nggak salah kan?
0: Sampai hari Jumat, iya sih. Iya. Kamis itu kalau nggak salah ya grup terakhir itu grup apa ya? Grup K ya?
1: Iya, K.
0: Iya, itu Uzbekistan tuh lawan apa? Kolombia. Nah, setelah itu masuk ke apa? Grup A lagi. Rolling aja terus gitu.
1: Iya.
0: Wow. Jadi akan panjang ya, sampai kurang lebih 40 hari ke depan. 30
1: kalau nggak salah itu, yang terakhir itu grup L, bang.
0: Terakhir grup L ya?
1: L.
0: Iya, L ya.
1: Iya, L, bang. 12.
0: L. KL ya. Itulah grup K, grup L. Terakhir grup L.
1: Iya.
0: Ada 12 grup. Dan ada 114 kalau nggak salah ya, kurang lebih ada 114
1: pertandingan. Kalau Bang Tito nggak berubah kan, udah masuk hari pertama Piala Dunia, masih jagokan Portugal kan?
0: Masih dong, nggak berubah. Wah, Portugal apa ya, generasinya juga generasi emas itu, Angke.
1: Iya, udah di puncak-puncaknya juga di tahun ini Bang.
0: Kalau dulu kan generasi emas Portugal tuh ya, paling siapa ya? Nani, terus juga
1: Nani,
0: Cristiano Ronaldo, udah jelas
1: Pepe,
0: ya.
1: Pepe dulu kan,
0: iya,
1: Bang.
0: Iya, Pepe. Pemain tengahnya siapa ya?
1: Ini ini siapa ya?
0: Siapa ya? Portugal ya? Recosta.
1: Pemain?
0: Iya sih. Ya maksudnya nggak selengkap sekarang. Kalau sekarang itu generasi ya, emasnya emang emas di berbagai juga posisi itu lengkap banget gitu.
1: Saya tapi yang agak menelitik, ya, saya ini bang, Norwegia ini besok bang.
0: Oh iya, Norwegia juga agak panas itu. Karena ada
1: saya
0: ini,
1: selain ada Spanyol, nih, Norwegia saya tunggu nih bang, sama Jepang satu lagi nih bang.
0: Jepang, betul sekali, betul. Ini Belanda versus Jepang nih hari Senin nih, wah panas main, ini.
1: Main pertama ya kan bang?
0: Iya, ini benar-benar laga panas banget ini di grup F.
1: Ya.
0: Jepang versus Belanda, jam 3 dini hari. Kenapa nggak jam 9 pagi yang... Kenapa harus dini hari gitu? Laga-laga yang seperti ini kenapa harus dini hari?
1: Waduh. Kalau jam 9, nah kita kan dia jaga-jaga kita yang ngantor nih bang. Kalau itu kan terpecah fokus kita kan. Nah, paling-paling yeah, RRI lah yang bantu kita nih bang. Dengarin nih bang. Lihatnya enggak jadinya kan bang. Cuma dengerin aja lagi kan.
0: Tapi memang kalau dilihat-lihat ya, kayaknya Jepang ini akan masuk 4 besar nih.
1: Amin, amin.
0: Kayaknya ya.
1: Walaupun Indonesia nggak lolos bang, tapi kalau Jepang sampai di langkahnya sejauh itu,
0: kayaknya Jepang tembus semifinal nih kayaknya deh.
1: Iya, saya mengharapkan itu bang, tim Asia, kayaknya, tim Asia salah satunya.
0: Kayak Belanda akan kalah deh sama Jepang nih, kita lihat nanti.
1: Bang Tito lihat pertandingan persahabatan lawan Inggris kemarin ya bang?
0: Iya, pertandingan persahabatan ini ya ada sebelumnya tuh, Belanda.
1: Iya.
0: Tau nggak engkau?
1: Belanda itu, sama apa?
0: Belanda, sama apa Belanda itu sempat kalah pertandingan persahabatan. Iya. Baru beberapa hari yang lalu tuh.
1: Iya, iya. Sama apa dia kemarin, Bang?
0: Waduh, sama apa ya? Kemarin itu ya, Belanda ya. Coba kita cek dulu deh.
1: Saya yang saya lihat, Inggris yang menang terakhir pertandingan persahabatan. Dan iya, dua hari yang lewat,
0: betul.
1: 3-0 bang.
0: Ya. Oh, lawan ini Algeria.
1: Oh, Algeria.
0: Karena Belanda tuh nggak tahu kenapa ya.
1: Tapi saya ingat juga nih.
0: Strikernya tuh kurang deh.
1: Hitungan
0: strikernya udah nggak segacor sebelumnya. Gimana gimana?
1: Ingat cerita Bang Tito beberapa hari yang lewat tentang Belanda yang di apa yang diprediksi sama ekonom, salah satu ekonom kata Bang bisa itu dua sisi yang berbeda yang akan kita dengar nih Bang.
0: Iya itulah ya menariknya sepak bola ya.
1: Iya, banyak cerita yang
0: banyak banget ceritanya. Banyak banget yang bisa diulik sebenarnya kalau ngomong sepak bola ya.
1: Tapi saya yang mau saya tanya, kemungkinan bisakah Lionel Messi sama Ronaldo apa lagi ya?
0: Kenapa ketemu? Satu, ketemu.
1: Ya, ya, seenggak-enggaknya di mana kek, di fase mana kek gitu, Bang, di satu lapangan yang sama, Bang.
0: Waduh. Bisa aja sih sebenarnya, bisa lah pastilah. Bisa aja nantinya akan ketemu gitu.
1: Baik.
0: Kalau melaju terus ya. Syaratnya ya, harus melaju terus.
1: Ya, jangan sampai di puncak, Bang. Kalau di puncak Argentina sama Portugal terus Spanyol kemana jadinya kan?
0: Iya. Terus Prancis kemana ya kan?
1: Prancisnya kemana kan? Tapi kita ya berharap bang, sebenarnya empat besar Jepang mewakili Asia tembus deh, empat besar.
0: Iya, iya sih, mudah-mudahan ya. Soalnya ya, Jepang juga sekarang tuh skuadnya lagi luar biasa sih.
1: Iya, benar.
0: Lagi benar-benar
1: on fire banget.
0: Karena di beberapa pertandingan terakhir tuh, di pertandingan-pertandingan uji coba tuh, Jepang... Iya. Apa ya, strike menang 7 kali kalau nggak salah deh.
1: Iya, ngeri deh bang, ngeri.
0: Kalau orang bilang, saya, apa ya, buluk.
1: Iya, saya yang terakhir waktu jumpa Inggris deh bang, aduh. Di Inggris lagi kan bang mainnya.
0: Oh iya.
1: Walaupun itu pertandingan persahabatan, tapi kan udah bisa menggambarkan.
0: Iya, sebelumnya juga Jepang itu ketemu sama Brazil kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Dan sempat di babak pertama Jepang itu kalah 2-0.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan-perubahan di babak kedua dibalikin jadi 3-2. Wah, benar-benar.
1: Siap-siap deh.
0: Ampun. Brazil loh.
1: Itu otaknya Ancelotti sekarang yang ditanya untuk Brazil sekarang ini lagi nih, Bang.
0: Ya, kita lihat saja ya, nanti akan semenarik apa.
1: Iya.
0: Kalau jam 2 pagi nanti itu Kanada versus iya. Bosnia, terus juga ada tuan rumah ya, jam 8 pagi itu besok. Amerika Serikat
1: Amerika.
0: Versus Paraguay, itu dia.
1: Tapi saya Kanada sama Bosnia doang, saya mungkin 50-50 deh.
0: Kayaknya karena ada deh, karena kan tuan rumah ya kan.
1: Bosnia ini nggak bisa juga di tampil pemainnya bang.
0: Nggak bisa karena, nggak bisa diremehin juga ya?
1: Iya, siapa pemainnya kemarin ya bang ya, lupa sih. Tapi dia sekarang mungkin nggak masuk lagi deh. Ada main di Manchester City waktu itu, ada di Inter Milan dia kalau nggak salah di Liga Serie A, tapi dia nggak ikut lagi deh.
0: Oh, tahun sebelumnya ya?
1: Iya.
0: Gelaran-gelaran sebelumnya ya?
1: Gelaran sebelumnya, iya.
0: Iya. Bosnia ya?
1: Iya.
0: Karena kita harus ini dulu deh, kita harus lihat dulu nanti perjalanannya sejauh apa, kalau misalnya... Iya. Ternyata cukup luar biasa, pasti akan jadi spotlight gitu ya. Orang tuh bakal, woy, ini Bosnia nih, strikernya si A nih, keren nih gitu. Jadi spotlight tuh nanti tuh.
1: Tapi kalau untuk benua Afrika, Maroko tuh masih cukup diperhitungkan juga tuh, Bang.
0: Iya, betul. Maroko juga jadi jagoan itu Maroko tuh.
1: Iya.
0: Aduh. Oke, kalau begitu, Uncle.
1: Iya, Bang.
0: Kita ada di hari Jumat, tahu pilihan lagunya apa, Uncle?
1: Ya, 2010-2022 mancanegara ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Sedikit lagi deh tentang bola. Mourinho comeback lagi tuh. Udah 13 tahun meninggalkan Real Madrid, kembali lagi ke Madrid nih, Bang.
0: Balik lagi ya.
1: Iya.
0: Aduh, nantilah kita ulas lagi ya. Betul ya.
1: Kalau nggak salah selama ditinggalin Mourinho, Madrid udah berapa kali angkat trofi champion kan, Bang?
0: Iya.
1: 6 kali kalau nggak salah ya, Bang.
0: Iya, lawannya memang waktu itu siapa, Pep Guardiola ya?
1: Iya, kalau di Barcelona.
0: Pasti Barcelona.
1: Tapi saya... Kalau Pep kemana saya sekarang ini belum tahu.
0: Iya sih, masih belum tahu ya. Setelah cabut dari Manchester City masih.
1: Iya, semoga manajemen Semen Padang mau ngambil Pep deh bang untuk ngangkat Semen Padang.
0: Buset. aduh, gimana caranya? Itu mah udah habis udah. Gimana mau gaji pemain? Gaji Pep aja udah habis mungkin ya.
1: Oke deh bang, kita bagi semua yang lain ya bang ya.
0: Uncle pengen diputerin lagu apa nih Uncle?
1: Oke, kita main 2010-2022. Aku mau nyanyi Piala Dunia sekarang gak boleh naikin ya bang?
0: Gak bisa, karena terlalu baru lagunya.
1: Karena saya menghargai kemenangan Spanyol 2010 deh bang. Semoga 2026 Spanyol narik lagi. Saya mau ambil dari Shakira deh bang. Waka-waka bang.
0: Oke. Boleh. Nanti kita
1: masuk kan bang?
0: Masuk.
1: Oke deh.
0: Uncle ada salam-salam Uncle.
1: Istrinya mantan backnya Spanyol nih, Gerard Pique. Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, enggak lah yang enggak bukan, salam saya yang salam hormat sekali buatnya ibu sama ya, sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu, salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, rezeki yang bahagia keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito, salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga dengar juga lewat streaming, sehat selalu bahagia keluarga. Abah, semoga streaming Pro 1 Padang udah muncul lagi. Tadi siang sempat hilang ya Bang, di opsi Bang. Mungkin lupa tim teknisinya ngaktifin, kan selama siaran bola kan streaming nggak hidup kan Bang.
0: Gak boleh kan. Oke.
1: Salam buatnya ini, buatnya Ibu Irza Hanum. Salam ibu, buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur. Salam buatnya Om Ayi. Salam buatnya Mece Gope, Pak Anton. Semoga di Piala Dunia ini udah kembalikan baik dengar Pro 1 deh Pak Anton.
0: Iya nih, kita tunggu ya Pak Anton.
1: Iya, mana
0: nih,
1: iya, Pak Anton? Mana prediksi Pak Anton kan? Salam buatnya ini Bang Rican. Yeah. Salam buatnya Bang Anafi. Salam buatnya Cidipo Fitro. Salam buatnya Kadiana Kaulan. Salam buatnya Kaika. Salam buatnya Bang Ali di Badang Semawang. Salam buatnya Bang Hendra.
0: Yeah.
1: Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Cik Itamame. Yeah. Salam buatnya Bang Andi Disirah yang pencinta bola juga. Salam buatnya Bang Benijo di Manado. Salam buatnya Tete Dinda di Bogor, Diona. Salam buatnya Junyang. Salam buatnya Bang Dian, buatnya Bang Daniel. Salam buatnya Natasha Lila. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semua yang lagi monitor Pro 1 Padang. Semoga kehadiran RRI dalam menayangkan siaran bola sedikit banyaknya membantu kita yang sibuk dalam pekerjaan, yang enggaknya enggak bisa menyaksikan lewat layar televisi, kita bisa mendengarkan lewat Pro 1 RRI Padang.
0: Oke.
1: Salam spesialnya buat yang selalu ada di hati untuk penulis 3H Bang Tito. Makasih Bang Tito.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peringat untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Yang merugi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, ini dengan siapa di mana?
2: Dipo, di Enam Suku, Kota Solo.
0: Uncut Dipo. Di Enam Suku, Kota Solo ya. Apa kabar, Uncu?
2: Aman, baik.
0: Aman, baik. Sehat?
2: Iya, sehat.
0: Oke. Gimana pemancar kita di sana, udah hidup lagi?
2: Udah hidup sih, tapi kenapa setiap pertandingan dia mati gitu.
0: Waduh, itu dia kita yang nggak tahu ya.
2: Matinya lama, tadi baru hidup jam 3 baru.
0: Oh iya, ya udah.
2: Di
0: apa aja, ditungguin terus aja ya. Kita soalnya yang mengudara 24 jam nih, sepanjang gelaran Piala Dunia ya Onco ya.
2: 24 jam mengudara sekarang udah.
0: Iya.
2: Kenapa ya setiap kan pemecah normal sama relay kan nggak ada yang disensor kan dah?
0: Enggak ada kita sensor-sensor. Kalau misalnya ada masalah tuh di pemancarnya Uncu, memang real mungkin ada kendala gitu. Kita tanpa sensor-sensor.
2: Sering error tuh pemancarnya begitu.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya. Sampai besok aman-aman aja ya Uncu ya. Sekarang kan udah oke tuh.
2: Aku pertandingannya kapan kalau Uncu boleh tahu udah?
0: Pertandingannya nanti malam ini, dini hari. Jam 2 dini hari ya, itu Kanada versus Bosnia. Terus besok jam 8 pagi itu ada Amerika Serikat versus Paraguay.
2: Dua itu baru dah.
0: Iya, kalau awal-awal memang dua pertandingan. Nanti di hari Minggu tuh, itu udah cukup panjang tuh. Udah agak maraton kayaknya ya. Lima pertandingan, ada yang 4 pertandingan gitu.
2: Ya mudah-mudahan aman lah pemancar tentang isi kompongnya ya, karena isi kompongnya akhir-akhir ini tidak sering error udah.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Waduh. Iya ampun. Jadi,
2: selamat ya.
0: Didoakan ya, didoakan aja biar pemancarnya aman-aman aja.
2: Beruntung orang yang bisa streaming, itu gak ada streaming loh. Tidak pandai streaming itu karena belum berani memaksanya karena keadaan itu yang dikabel ini udah.
0: Iya.
2: Kalau nggak, mungkin bukan nggak ada, mungkin bukan nggak ada jaringan wifi aja itu ada di rumah, tapi memakai widget itu belum berani, takut error nanti nggak ada yang bisa memperbaiki dia. Kalau rusak sama kita, gadget itu kita sendiri yang pandai membaiki. Katanya orang-orang nggak akan tahu kesalahannya nanti kerusakannya ada. Aku maklumlah berani pakai gadget dari dulu, walaupun gadget sekarang udah ada talkback, udah ada suara-suara kayak anak si itu kan dia pakai suara-suara, sudah. Facebook, WA, katanya.
0: Nih Hanafi ini juga dari tadi nih teleponin kita terus nih, di telepon WA kita nih Hanafi nih.
2: Ya, karena itu udah makanan dia itu belum makanan, belum penakan sama itu sobek-sobek itu lagi dah. Kalau lagu Veronica itu lagu apa tuh dah? Lagu bagus juga lagunya dah.
0: Lagu apa? Veronica?
2: Iya, Veronica. Veronica, ya pokoknya yang ada kata-kata Veronica, hanya lagunya katanya lagu kekinian, dah.
0: Apa itu?
2: Lagu Veronica, judulnya ada Veronica, ada judulnya.
0: Veronica, lagu. Veronica.
2: Veronica itu lagu Manca Panda, sudah.
0: Oh, ini lagu baru ini.
2: Iya, yang lagi nungin itu, dah.
0: Yang mana yang? Lu kenal Veronica kok gitu?
2: Iya.
0: Ini mah lagu baru ini. Belum bisa itu, ini mah kita puterin.
2: Itu Manca Panda sudah.
0: Enggak, ini tuh lagu Indonesia. Iya, lagu timur.
2: Lagu timur tapi mirip Manca ada. Liriknya lirik Manca dia.
0: Iya, yang campur lah gitu. Tapi ini lagu timur nih, Indonesia kok. Cuma lagu baru.
2: Karena Uncu lagu yang di WA Uncu, udah masuk WA Uncu dah.
0: WA Uncu? Coba kita cek dulu ya.
2: Lagu yang di WA lah.
0: Lagu yang di WA. Sebentar ya, mana WA-nya Uncu? Oh ini, apa Justin Bieber?
2: Ada nggak?
0: Justin Bieber.
2: Itu WA jujur ya, Uncu nggak pandai WA, Uncu nampang sama sepupu dan ponakan itu, jadi sepupu yang ponakan yang milihin.
0: Apa Justin Bieber requestannya? Favorite jadi, girl.
2: Aku bilang tadi tahun 2010 sampai 2020 lah pilih tak, kata aku panggilnya tak.
0: Oh gitu, emang lebih tua dari Uncu.
2: Tahun 86 lainnya dia tinggal di Rawablong, Jakarta.
0: Oh iya sih, lebih tua ya dari Uncu ya.
2: Ya kalau penakan tahun 2011 lainnya.
0: Iya. Justin Bieber, nanti dia coba kita cek ya lagunya ya buat Uncu ya.
2: Ada apa enggak gitu?
0: Ada nih. Ya pokoknya nanti kita sediain lagunya.
2: Apa yang ditulisin sama kakak aku tadi?
0: Justin Bieber, judulnya itu Favorite Girl.
2: Ah bagus juga nah lagunya. Yang penting adanya dulu dah. Kalau nggak ada kan susah aja dia mencariin dah.
0: Ada kok.
2: Kakak aku itu dia jago bahasa Manca, terutama bahasa Inggris pun ada.
0: Oh iya, wah luar biasa nah, dong kalau gitu.
2: Bahasa Inggrisnya bagus. Akan orang ada yang matematikanya bagus, ada yang matematikanya bagus. Nah, kalau keahlian kakak aku itu bukan di matematika, tapi keahliannya di manca. Makanya aku senang meminta, pilih aja lah sama kakak satu yang cowok manca. Karena dia jago bahasa manca, dia tahu segala. Kalau soal manca aku kegiatannya.
0: Gitu ya. Oke, baik. Kita puterin nanti ya lagunya.
2: Karena aku udah kelamaan, kasihan juga Hanafi tadi udah kering-kering dah.
0: Iya nih Hanafi ini udah dari tadi nih ikut gabung sama Kit.
2: Iya tadi aja Hanafi udah berapa lamanya, tambah aku lama juga. Aku salamin aja semua.
0: Boleh.
2: Yang penting lagunya udah ready kan ya.
0: Udah ready kok.
2: Adanya yang penting aku udah tahu Piala Dunia itu jam 2 sama jam 8 besok ya.
0: Iya.
2: Ya, alhamdulillah alam semua-semuanya biar anak itu sudah ini dapat giliran. Teruskanlah lagi WA-nya, nanti aku kasih giliran untuk anak si lagi, kasihan juga. Kita harus berbagi ya dah.
0: Boleh.
2: Ayo udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum udah.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bergerak ada Punco Dipo di 6 suku Kota Solo. Baik, sepertinya kita ke lagu dulu ya. Ini buat Hanafi, setelah ini ya Hanafi ya, nanti kita terima telepon lagi. Pendengar, saya ingin ke lagu berikut ini dulu untuk Anda, ada Shakira, Waka Waka.

bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia ya. Kami masih terima telepon Anda, pendengar. Silakan saja di 812878. WhatsApp GSM di 0811666975. Oke. Baik, sepertinya banyak yang juga ikut bergabung ya melalui telepon WA kita. Seperti salah satunya Hanafi, boleh dicoba lagi saja ya. Kita juga sekaligus buka di 812878. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Bang Tito, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Salam Olahraga.
0: Salam Olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Udah dari tadi ya, berusaha ya buat ikut gabung ya, Hanafi akhirnya gabung juga nih. Ya. Gimana kabarnya malam hari ini, Hanafi?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Tito. Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga malam hari ini.
1: Ya, amin ya
0: Allah, amin. Iya nih Hanafi, udah dari tadi ya Hanafi ikut gabung ya?
1: Ya.
0: Berarti udah dari awal mulai Ruang Rindu tuh udah monitor ya Hanafi ya? Ya.
1: Ini udah beda background sama opening, in between sama closingnya.
0: Kita bedain dong, biar terasa vibe-nya gitu. Vibe semangatnya tuh biar terasa, karena RRI Pro 1 juga mengudara 24 jam, Hanafi. Waduh, gitu. Ya. Sepanjang gelaran Piala Dunia ya.
1: Ya.
0: Jadi gimana nih? Pengen tanya dulu dong. Hanafi, ya, jagoannya apa? Masih sama sebelumnya? Atau udah berubah? Ya. Udah pengen pegang yang lain?
1: Ini masih tetap ini mau ini Argentina, kemudian Mesir, dan ini satu lagi ya. Dari timnas ini ya, Kroasia.
0: Oh, banyak banget
1: ya, sama ya, tiga tuan rumah gitu. Ditambah plus 3 tuan rumah.
0: Oh iya, tapi satu dong, satu aja. Satu yang ya paling Hanafi jagoin, apa?
1: Mesir, karena orang
0: tetap Mesir ya, Mesir ya,
1: menghasilkan orang ini pemain Islam gitu.
0: Oh iya, tetap Mesir ya, karena ya ada Mohamed Salah ya.
1: Iya.
0: Ya, tahu nggak Hanafi, Mesir itu mainnya nanti di hari apa?
1: Tanggal 15 Juni waktu di suatu setempat, dan 16 Juni di tempat sini gitu, sampai tanggal 27 Juni.
0: Ya, 16 Juni ya. 16 Juni ya. Itu jam 2 dini hari, hari Selasa. Belgia ya nanti tuh lawannya tuh
1: ya,
0: di grup apa, grup G. Berat grup tuh G. Belgia lawannya Mesir. Harus Belgia, hati-hati. Tau gak Belgia, tau gak siapa Hanafi?
1: Belgia tuh pernah jadi tuan rumah itu Piala Eropa 2000 kalau gak salah Hanafi gitu.
0: Iya, Hanafi, tau gak pemain-pemainnya siapa-siapa aja?
1: Kurang tahu juga.
0: Kurang tahu ya.
1: Yang pasti ini kalau Hanafi tetap ke Mesir aja gitu. Karena Belgia ini...
0: Oh, Belgia tuh berat loh.
1: Udah pengalaman. Hanafi.
0: Belgia, tapi, Belgia tuh apa ya, ngeri-ngeri lah pemainnya.
1: Ngeri-ngeri ya.
0: Tau gak salah satunya ini siapa?
1: Nih, tahu.
0: Salah satunya ya itu ya, Romelu Lukaku.
1: Lukaku, kamu seperti Lukaku.
0: Iya. Tapi kalau dari skuadnya Mesir, Hanafi taunya siapa lagi selain Muhammad Salah?
1: Kurang tahu juga. Seingat Hanafi itu Muhammad Salah yang nanti yang ada di selain Mesir, maksudnya apa Bang Tito?
0: Selain ini, selain skuad Belgia, skuad dari timnas Mesir, siapa lagi yang Hanafi tahu gitu selain Muhammad Salah nama-namanya? Berarti emang Muhammad Salah aja yang, ya?
1: Ya kalau Muhammad Salah aja satu, yang lain enggak gitu. Kalau Benzema tuh enggak lagi.
0: Nah Benzema mah Perancis.
1: Sekarang fokusnya ke Muhammad Salah.
0: Iya iya, ke Muhammad Salah ya. Terus juga ada siapa tuh, Omar Marmus, pemain Manchester City juga tuh. Lumayan nih Mesir, Mesir ya. Ya akan jadi lawan berat lah buat Belgia sih nanti.
1: Belgia.
0: Belgia juga salah satu apa ya, salah satu tim bahaya juga nih Belgia nih.
1: Ya.
0: Gitu loh.
1: Gitu.
0: Nanti kita lihat aja ya, ada di grup G tuh Belgia sama Mesir sama Iran sama Selandia Baru. Kemungkinan yang akan jadi juara grup sih kayaknya Belgia. Aduh,
1: Belgia.
0: Terus Mesir ya, bisa jadi ya, Mesir nih jadi runner up lah gitu. Lawannya Iran, Iran sama Selandia Baru ya. Selandia Baru bisa lah dikalahin.
1: Kalau Selandia Baru kayaknya mudah-mudahan bisa dapat 3 poin. Maksimal poin yang diperolehnya tuh 9. Kalau sedikit itu 0 atau 3 gitu.
0: Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Ini minimal Mesir nih jadi runner up lah di grup G. Ya. Oke deh, kalau begitu Hanafi. Hanafi pengen dibuterin lagu apa nih Hanafi?
1: Kita mau muterin ini lagu dari ini yang duo penyanyi dari ada Bruno Mars dan Anderson .Paak yang tergabung dan Silk Sonic. Lagunya tuh Love Train, kereta cinta gitu maksudnya.
0: Love Train.
1: Love Train.
0: Sebentar ya, kita coba cari dulu ya. Boleh salam-salam dulu deh, Hanafi, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa air putih, karena air putih itu kan Tito, bukan Tito.
0: Ngelawak aja ini, Hanafi.
1: Ya.
0: Ya, terus-terus.
1: Terus salam buat ini Bu Izanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian buat Uncle Gazi, kemudian buat Bang Hendra, buat Kak Rahma, Kak Mary, ya buat ini Bang Techan.
0: Bang Techan mana Bang nih Techan. Malam hari ini Bang Techan ya.
1: Bang Techan ini kan apa namanya super soccer sejati di Kota Padang gitu.
0: Terus-terus buat siapa lagi?
1: Ya, terus salam buat Bang Hendra, Pak Agus, Bang Andi Ristira. Yep. Buat Bang Eka, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Tajudin di Minasa, buat Cik Guria, buat ini satu lagi Teh Dinda, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu aja Bang Tito, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Itu dia pendengar ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi malam hari ini ya. Kita coba sapa penelpon WA kita. Ini dia. Ada siapa, Bang Hendra ya. Halo, selamat malam Bang Hendra.
2: Selamat malam Bang Tito.
0: Selamat malam, apa kabar Bang Hendra?
2: kabarnya baik-baik saja sih.
0: Mantap.
2: Dan suasananya agak sunyi nih di sungai yang Batu Sangkar.
0: Wah, mau kita ramein gak nih Bang Hendra?
2: Oh ya, nanti diramein lah apa Korea Selatan versus apa nanti ya?
0: Lupa. Kalau Korea Selatan mah tadi jam 9 pagi itu dia.
2: Oh, nanti jam 1, jam 2 nanti pertandingan antara siapa dengan siapa, Bang Tito?
0: Kalau jam 2 pagi,
2: kasih bocorannya dong.
0: Jam 2 pagi nanti itu Kanada ya, tuan rumah ya, versus Bosnia. Terus jam 8 paginya Amerika Serikat versus Paraguay. Itu dia, Bang Hendra. Tapi ngomong-ngomong Bang Hendra,
2: Jam 2 siapa?
0: Jam 2 itu Kanada.
2: Oh, Kanada ya. Oh, nanti
0: Tuan rumah
2: saya
0: Kanada.
2: Kanada deh.
0: Karena tuan rumah ya.
2: Iya. saya sebenarnya enggak seperti Bang Tecan dan Hanapi, tidak begitu ini dengan bola gitu ya. Cuman saya mengikuti gitu, menyaksikan pertandingan. Semalam kita dengarkan di Pro 1 Padang. Makasih buat RRI Padang udah nyiarin World Cup 2026.
0: Aduh. Kita siarkan full ya. Sampai final nanti ya.
2: Berarti Pro 1 Padang itu mengudara 24 jam dong ya.
0: Iya, kita mengudara 24 jam full. Mantap. Ya selama gelaran Piala Dunia ini. Gitu, sekaligus juga ya kita selingi dengan program-program khusus lah ya, kayak bahas seputar, secara garis besar sih bahas seputar Piala Dunia ya, gitu ya Bang Hendra ya.
2: Paling berarti nanti acara kita request-request lagu di jam-jam tertentu itu gak ada ya?
0: Request lagu masih ada dong. Kayak
2: jam berapa?
0: Opsi, program opsi itu pukul 13.30 sampai pukul 15. Dari setengah dua sampai
2: dini hari, dini hari sebelum pertandingan bola.
0: Oh, kalau dini hari ya, sebelum pertandingan bola ya. Oh, itu enggak ada request. Kita tidak ada request. Gitu. Paling sekarang nih momennya, saatnya untuk ya mungkin bisa berkomentar pertandingan nanti akan seperti apa jalannya gitu. Sekaligus juga request.
2: Berarti ini ruang rindu spesial Pildun 2026 sampai jam 12 ya, Bang Tito.
0: Sampai pukul 23 sih. Sampai pukul 23.
2: Kasian nanti Bang Titonya kalau ngoceh mulu kan.
0: Tapi kadang kalau udah bahas bola ya, karena juga seneng gitu sama sama sepak bola ya. Apalagi informasinya juga kadang kita tuh jadi apa ya, jadi semangat gitu jadinya Bang Hendra kalau udah bahas bola.
2: Iya, walaupun betul.
0: Walaupun mungkin capek ya, tapi karena kita bahas sesuatu yang kita juga ngikutin, kita seneng, jadi akhirnya sih semangat-semangat aja sih gitu Bang Hendra.
2: Iya. Cuman saya sedikit respect ya, salut sama Hanapi itu, dia ngerti tentang pemain bola dari mancanegara, dari luar gitu ya. Kalau saya sendiri nggak begitu paham gitu loh. Nah, kalau saya ngertinya itu tentang politik. Nah, saya lebih condong ke politik daripada olahraga.
0: Wah,
2: gitu loh.
0: Saya juga tertarik politik gitu.
2: Iya. Ini kita mau bicara apa nih?
0: Okay. Masa kita bicara politik sepak bola kan nggak lucu ya Bang Indra ya?
2: Nggak lucu.
0: Jangan
2: dicampur aduk kan antara bola dengan politik kan?
0: Oh iya, jangan ya. Bahaya ya, nanti kacau jangan, ya.
2: Bahaya. Bahaya. Bisa kacau balau nanti kan?
0: Iya. Saya kacau balau, nggak boleh tuh campur.
2: Gimana cuaca di Padang, Bang Tito?
0: Cuaca di Kota Padang sejauh ini sih cerah ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti, sejauh ini sih aman
2: lah. Tapi hawanya panas ya.
0: Hawanya lumayan. Kalau di Batu Sangkar gimana Bang Hendra?
2: Malam ini dingin.
0: Malam
2: Batu Sangkar emang ada panas-panasnya.
0: Iya sih, tapi nggak hujan ya berarti ya di sana ya?
2: Enggak, udah 2 hari nggak hujan. Ini di belakang rumah itu bukit, sawah, sungai.
0: Wow, itu biasa
2: kalau kata orang Betawi mah kali.
0: Kali. Iya, tapi kalau malam-malam tuh pasti ada bunyi-bunyian atau suara-suara khas gitu ya. Kalau
2: ada suara jangkrik.
0: Suara jangkrik tuh. Betul, suara
2: itu suara kodok.
0: Iya. Suara-suara khas malam.
2: Kalau suara burung sih nggak ada, soalnya burung jam sini mah udah bobo kayaknya.
0: Iya, burung mah udah kesangkar itu dia.
2: Emang burung tidurnya di sangkar?
0: Bisa jadi ya.
2: Kirain ngayep gitu kalau malam gini dia.
0: Oh ngayep ya. Itu mah kelelawar ya, itu terus, malam-malam.
2: Iya terus nongkinya di lapangan Cindua Mato gitu ya. Di Pagaruyung gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh iya. Itu kelelawar mungkin Bang Hendra.
2: Bukan kelelawar namanya itu. Hmm. Itu mah kampret.
0: Kampret ya. Oh, Bang Hendra tahu juga kampret ya.
2: Ya kan kita lama di Jakarta, di Jawa, tau lah codot, kampret.
0: Codot, gitu. Kampret ya. Kalau Cikiber tau gak Bang Hendra?
2: Cikiber? Sejenisnya lah.
0: Tau gak Bang Hendra Cikiber?
2: Kalau Cikiber saya gak tahu.
0: Oh, gak tahu ya. Cikiber itu kayak apa ya, sejenis cicak bersayap gitu.
2: Oh gitu. Itu bahasa mana tuh Cikiber?
0: Enggak ada sih, itu bahasa orang kampung sana aja gitu nyebutnya itu.
2: Mungkin itu bahasa planet kayaknya ya.
0: Iya, ya dibuat-buat aja gitu. Itu sebenarnya
2: kita kalau lama-lama ngobrol nih enggak ada yang dongkol nih belakang nih.
0: Enggak lah.
2: Lama banget. Enggak lah ya, nyantai aja. Hanapi tadi juga makan waktu aja. Setengah jam tuh.
0: Tadi juga tuh
2: penelpon pertama. Terus makasih pertama buat Hanapi itu. Udah nyenggol gue dua kali tuh, Hendra gitu.
0: Oh iya. Siap-siap Bang Hendra. Tapi kalau boleh tahu nih Bang Hendra dengerin kita udah dari kapan sih Bang Hendra?
2: Kita mah campur aduk aja, kadang-kadang di 93,5, kadang-kadang di RRI Digital. Kalau di Cilacap ya tetap di RRI Digital, di mana lagi.
0: Oh gitu, udah berapa lama tuh kisaran tahunnya Bang Hendra?
2: Live streaming tuh.
0: Hah? Live streaming ya, udah berapa tahun Bang Hendra monitor lah gitu dengerin?
2: Dari 2024.
0: Oh dari 2024 ya di Cilacap ya.
2: Monitor tapi nggak gabung gitu, jarang gabung ya. Malum lah kita sibuk, kita cari kerja sambil jualan gitu ya. Cuma dengerin musik tetap gitu loh. Hiburan penting, nggak usus nyari duit aja gitu.
0: Betul.
2: Hiburan tuh penting. Sambil sambil melayani orang yang beli, terus kita dengar Pro 1.
0: Wih mantep. Kenapa sekarang
2: terus dengar Pro 2? Kalau Pro 4 baru ya di Padang ya?
0: Iya, baru beberapa tahun terakhir lah gitu. Tapi kenapa baru Bang Hendra? Tahun. Bang Hendra tertarik? Akhirnya, ayo coba deh ikut gabung gitu.
2: Iya, akhirnya ikut gabung lah silaturahmi.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kalau kita kan
0: apa yang buat Bang Hendra akhirnya mau gitu ikut, coba dia telpon gitu. Ada trigger apa gitu?
2: Ya pengen, pertama pengen cari teman, persahabatan gitu kan, lewat udara gitu kan. Terus menyambung silaturahmi antara Hendra dengan warga Sumatera Barat dan juga yang ada di luar gitu kan.
0: Iya. Tapi terus Bang,
2: akhirnya ya
0: ini
2: daripada kita ngikutin radio lokal kan di sana itu paling denger orang-orang sekecamatan itu kan. Nah, cobalah kita ke RRI, apalagi ke RRI Padang gitu ya.
0: Tapi Bang Hendra di Batu Sangkar sekarang momennya memang pulang kampung aja nanti balik lagi atau gimana?
2: Balik lagi nanti. Kasihan anakku dan istriku, bocoku.
0: Aduh, ditinggal di Cilacap ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Tapi istriku adalah sosok yang setia gitu loh, Mas.
0: Iya. Siap. Di Cilacap nyebrang dikit nyampe tuh.
2: Kemana? Ke tempatnya Bang Tito ya, Nusa Kambangan.
0: Nyampe
2: katanya
0: tuh,
2: Bang Tito pernah disimpan di Nusa Kambangan.
0: Wah enggak dong, jangan dong, ngeri banget. Disimpan di Nusa Kambangan ya. Dengar namanya itu udah ngeri itu.
2: Nusa Kambangan itu ada tempat lapas yang paling angker ya, paling menakutkan di Indonesia itu. Itu buat orang-orang kelas kakap, bukan kelas teri, kelas kakap gitu.
0: Betul, itu juga wah, itu penjagaannya juga luar biasa ya di sana ya, Bang Hendra.
2: Luar binasa itu penjagaannya.
0: Itu kemungkinan kecil banget ya para narapidana di sana bisa kabur ya, Bang Hendra. Kecil banget kemungkinan.
2: Oh, mau kabur silakan nyebur ke laut paling.
0: Lautnya
2: ikan paus.
0: Iya, lautnya isi ikan buas.
2: Itu Nusa Kambangan
0: ya.
2: Itu ombaknya besar gitu.
0: Betul, ombaknya besar ya. kemungkinannya
2: ya,
0: itu
2: makanya, kemungkinan kecil. Pemerintah itu membuat sebuah lapas di sebuah daerah pulau di Cilacap itu namanya Pulau Nusa Kambangan.
0: Iya.
2: Tapi dan itu siapa gak? Dulu?
0: Gimana?
2: Dan teroris dulu kalau nggak salah Dr. Azhari itu kan pernah dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Iya,
0: Dr. Azhari terus juga Amrozi ya.
2: Ya Amrozi ya.
0: Betul, pernah dieksekusi.
2: Kalau Bang Tito pengen nginep di sana juga nggak apa-apa sih. Tempat tersedia kok.
0: Ya, tapi ada nggak sih kayak jadi tempat wisata gitu?
2: Oh, memang sekarang Nusa Kambangan itu tempat wisata sih? Gitu.
0: Eh serius loh Bang Hendra, menarik loh kalau misalnya tempat yang seperti itu yang kita tahu di luar ya serem, terus juga dengar namanya aja tuh kita udah aduh nggak pengen deh kesana gitu, terus dijadiin tempat wisata gitu itu pasti unik banget loh.
2: Memang suatu yang unik itu loh, tempat yang paling yang selama ini paling terkenal dengan keangkerannya gitu, bukan karena banyak hantunya,
0: bukan karena banyak gitu hantu kan. Ya ini angkernya beda ya,
2: angkernya beda gitu sama yang angker-angker kuburan gitu. Angkernya menakutkan.
0: Ini menakutkan memang karena ya fasilitas, terus juga mungkin karena hukuman yang ada di sana gitu ya.
2: Iya.
0: Itu yang
2: kan banyak juga itu napi-napi yang umpamanya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari mana itu dikirim ke Nusa Kambangan gitu kan.
0: Iya, dikirim ke Nusa Kambangan, terus juga kita sering dapat cerita bahwa di sana kayak ada sel-sel khusus yang itu benar-benar apa ya, itu benar-benar menyiksa banget lah gitu. Itu yang itu jadi pokoknya salah satu hal yang menakutkannya lah gitu.
2: Iya, jangan sampai deh kalau ke Nusa Kambangan mah.
0: Aduh jangan deh. Mending kalau emang pengen ke sana ya wisata gitu. Emang apa ya, wisata edukasi gitu ya.
2: Tapi orang-orang yang dikirim ke Nusa Kambangan itu, yang ditahan di lapas pertama itu, itu untuk memberi efek jera gitu loh buat pelaku-pelaku kriminal gitu kan. Nah, supaya bertobat dan tidak membuat lagi kesalahan-kesalahannya selama ini gitu.
0: Iya, itu, pelaku-pelaku kriminal keras berat ya.
2: Lapas Nusa Kambangan itu ada membuat seseorang untuk ada efek jerahnya gitu loh Bang Tito.
0: Betul, betul. Memang rata-rata para narapidana kelas kakap memang di sana sih tempatnya ya.
2: Iya. Terus kalau di Padang itu kan kalau masih yang bandel-bandel itu kan mendingan dikirim aja tuh ke Nusa Kambangan tuh.
0: Waduh.
2: Yang penjahat-penjahat kambuhan gitu.
0: Iya. Apa residivis ya?
2: Iya. Bisa kok dari mana saja di seluruh Indonesia bisa dikirim ke Nusa Kambangan.
0: Bisa. Kalau syarat-syarat memenuhi ya untuk bisa masuk ke sana pasti akan dikirim ke sana gitu. Itu kayak apa ya, penjara kelas nasional kayaknya ya. Jadi
2: kelas kakap
0: terus juga sifat itu nasional gitu. Jadi ada penjahat-penjahat yang memang mungkin dari Sumatera Barat perlu untuk dikirim ke sana gitu, bisa jadi gitu.
2: Cuman kalau bisa Hendra usul itu
0: apa tuh?
2: Koruptor tuh lebih bagus tuh dikirim ke Nusa Kambangan.
0: Oh, tuh. Dikirim ke sana ya.
2: Tapi Nusa jangan Kambangan. Dikasih fasilitas mewah. Aduh. Mentang-mentang dia koruptor enggak dikasih fasilitas mewah.
0: Aduh.
2: Sama aja bohong.
0: Iya.
2: Mendingan itu ditahan di KPK kalau kayak gitu mah.
0: Iya. Hotel Prodeo bisa juga tuh.
2: Iya.
0: Iya deh. Ya udah deh. Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Hendra nih?
2: Lagunya bebas enggak nih? Tahunnya bebas enggak?
0: Kita tahunnya itu dari 2010 sampai 2022 lagu Mancanegara.
2: Oh, dari Westlife, ada Westlife.
0: Westlife yang mana tuh?
2: Apa aja tuh judulnya? Malum lah kita orang timur kan kadang-kadang enggak ngerti gitu loh. Lagu-lagu barat gitu.
0: Ntar ya kita coba cek dulu.
2: My love, ada My Love.
0: My Love ya.
2: dari Westlife.
0: My Love kita punya sih, cuma kayaknya tahunnya ini loh yang jadi kendala nih. My Love kayaknya, ntar ya kita coba lihat rilisannya dulu ya. Soalnya lagu-lagu Westlife itu di tahun 2010 ke atas sebenarnya nggak banyak juga tuh, Bang Hendra.
2: Iya. Yang banyak itu 2010 ke bawah ya.
0: Iya, betul, betul sekali. My Love, My Love ini, bisa nggak ya? Bisa deh, kayaknya deh. Nanti bisa. coba kita pastiin lagi deh. Boleh salam-salam dulu deh, silakan Bang Hendra.
2: Saya mau kirim salam buat Ibu Hanum, terus buat Kak Mary yang ada di Bekasi, buat Hanapi, salam olahraga Hanapi,
0: salam
2: terus
0: olahraga.
2: Buat Dipo yang ada di Solo, terus buat siapa lagi ya, Uncle Gazi mungkin saat ini lagi di Padang Panjang.
0: Iya.
2: Terus buat yang udah masuk siapa aja selain Hanapi,
0: yang Pantito? Udah masuk tadi ada Uncle Gazi, Uncu Dipo, ya itu aja sih ya baru ya, nggak banyak juga
2: sama Hanapi ya.
0: Ngobrol kita memang agak panjang ya. Iya sama Hanapi.
2: Nih kita aja nelpon udah setengah jam kayak ini.
0: Iya, ini harusnya nanti deh coba kita sarankan untuk kita buka request sampai pukul 24 kayaknya ya. Kalau ada yang nelpon mah.
2: Iya. Yeah.
0: Kita gas aja.
2: Oke, saya dukung tuh. Yang dukung. Penting sediain kopi sama air putih
0: sama
2: terus sama cemilan.
0: Betul. Jam 2 dini harinya nonton bola gitu kan.
2: Nonton bola, tapi sambil nonton bola perut jangan sampai keroncongan,
0: nah,
2: harus
0: itu diisi, dia, betul.
2: Gitu.
0: Jangan sampai
2: itu
0: nanti
2: di
0: malah sakit.
2: Sudirman kan ada warung-warung kopi kan ada kan di seputaran Sudirman itu, Bang Tito.
0: Ada di Tan Malaka ini nih. Jalan Tan Malaka ini sih ada lah ya beberapa yang jam 12 malam, jam 1 itu masih buka.
2: Oh iya, nggak apa-apa. Bang Tito, saran dari Hendra ini, modulasi suara pemancar relay di Bukit Gombong tuh lebih di ini lagi gitu loh, biar suaranya bagus. Tadi dari jam berapa ya? Dari sore sampai jam 8 tuh lewat 93.5. Terus sekarang saya dengar lewat RRI Digital.
0: Oke, siap, nanti kita fix ya, karena kita tahu nih banyak pendengar-pendengar kita dari luar daerah Kota Padang juga yang pengen dengerin Pro 1 gitu ya.
2: Iya. Cuman kalau di dari mana, Mentawai, Darmasraya, Pasaman, pesisir nggak ada yang komplain, yang komplain di untuk pemancar relay yang di Bukit Gombong ini nih, karena kadang-kadang dari umpamanya dari pagi jam 5 kadang-kadang jam 12 hilang, ntar jam 1 muncul lagi gitu.
0: Iya.
2: Tapi di tempat-tempat lain di nggak ada yang komplain gitu loh. Ini yang bermasalah ya, pemancar yang di Bukit Gombong ini.
0: Iya yang di Bukit Gombong ya. Oke deh. Mudah-mudahan aman-aman aja ya besok.
2: Iya. Yeah.
0: Dan seterusnya gitu, tanpa kendala. Kalaupun misalnya ada kendala-kendala, boleh WA aja deh, nanti kita coba tindak lanjuti gitu ya, Bang Hendra. Terima kasih Bang Hendra.
2: Iya. Kalau bisa Pro 4 tuh menjangkau Sumatera Barat juga kalau bisa.
0: Iya. Tapi
2: kasian Bang... itu, kasian kayak Oni, kayak Bang Ari, suaranya cuma di sekitaran Kota Padang aja gitu, nggak kayak Bang Tito. Bang Tito kan ke Sumatera Barat semua di berapa, di 9 kota kabupaten ya, Bang Tito ya,
0: di 9 kota kabupaten ya,
2: bisa mendengarkan suara Bang Tito, Bang Yudi gitu kan, Mbak ini kan, Mbak Rani gitu kan ya, Mbak Rita. Kalau Bang Ari sama Oni itu cuma sejangkau siar Kota Padang aja, kasian dia kan.
0: Iya. Tapi Westlife-nya Bang Hendra kita recommended yang judulnya bukan My Love, nggak apa-apa?
2: Judulnya apa itu?
0: Judul ini ada beberapa ya. Ada Hello My Love, terus ada Dynamite, ada Better Man, My Blood. Itu aja sih kayaknya ya.
2: Yang My Love aja deh, My Love.
0: My Love ya. Hello My Love ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nanti kita.
2: Oke, Bang Tito, kalau gitu saya pamit dulu nih.
0: Ya, terima kasih ya Bang Hendra sudah ikut bergabung.
2: Iya. Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Jaya. Salam dari Sumayang Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Tito.
0: Terima kasih kembali. Oke, okay, itu dia pergerakan ada Bang Hendra. Selamat malam ya untuk Bang Hendra malam hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja telepon WA atau di 812878 ya. Kita masih pengen ngobrol-ngobrol di program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa penelpon lagi nih. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini dia.
3: Apa
0: nih
3: kabar, Om?
0: Bang Tichen, alhamdulillah
3: apa
0: baik.
3: Apa kabar dulu, Om?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
0: Itu ya, yang penting, Om. Bang baik Tichen dulu. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga baik sih, Om.
0: Juga baik.
3: Iya, iya. Nggak disangka Korea Selatan menang 2-1, Om.
0: Tidak disangka dan tidak diduga dong.
3: Iya, sedangkan Bang Taichan tuh prediksinya tahu enggak, Om? Itu imbang mainnya itu. Enggak masuk, salah yeah. Prediksi kita.
0: Wah, itu panas ya. Ya
3: karena Ceko ini bahaya juga. Orangnya tinggi-tinggi.
0: Ya. Iya, orang hampir kalah kok Korea Selatan.
3: Nah, itu makanya ini paling kalau kecolongan nanti ini enggak disengaja aja sih istilahnya gitu. Enggak apa kan? Jadi prediksi Bang Taichan ini imbang mainnya. Enggak taunya mancilo kok ya, Om. Alhamdulillah, Om. Kalau itu, Om. Yo, baba kabar Asia kok dinaik karena wak tinggal wak di Asia ya kan, walaupun enggak Indonesia gitu loh.
0: Kita pokoknya dukung Jepang yang dekat-dekat aja.
3: Jepang sama Korea itu wajib didukung karena dua negara ini hadir terus di Piala Dunia edisi 10 sebelumnya. Oh.
0: Jepang lawan Belanda, siapa yang menang kira-kira?
3: Jepang lawan Belanda. Nah, ini prediksi Bang Taichan ini kayaknya Jepang yang menang, Om.
0: Yes.
3: Itu prediksi ekonom tuh untuk tahun ini enggak bakalan sih kalau menurut Bang Taichan.
0: Kayaknya meleset bakalan. Ya, tahun ini kayak meleset.
3: Ah, yo artinya meleset. Kalau 3 kali periode itu memang tepat terus kan, Om?
0: Iya. Yeah.
3: Enggak, itu Belanda aja uji coba kalah, Om. 1-0 sama apa? Sama Algeria, Nigeria,
0: Iya sama Aljazair. Algeria. Kemarin
3: itu
0: tuh.
3: Itu Afrika kan?
0: Seminggu yang lalu deh kalau nggak salah ya.
3: Algeria Afrika kan itu makanya gitu loh. Karena di Belanda pemain topnya
0: iya.
3: Nggak gitu sih. Paling Virgil van Dijk. Pemain belakang Belanda, Liverpool,
0: Virgil
3: van Dijk.
0: Iya kan,
3: dia kapten langsung.
0: Iya kan yang perlu kan striker sebenarnya. Cuma udah nggak ada, strikernya. Udah nggak ada striker apa
3: maut.
0: Ya? Zaman dulu striker maut kayak Robben gitu. Udah pada habis itu.
3: Oh iya, ini itu nggak ada.
0: Terus siapa ya generasinya Van Nistelrooy?
3: Robin van Persie. Nah, itulah terakhir Belanda ngetopnya itu, Om.
0: Iya, kalau dulu banyak banget tuh generasinya
3: tuh. Setelah itu tuh nggak terlalu gitu-gitu sih, gitu.
0: Dulu benar-benar banyak banget sih generasi striker bahaya
3: ya,
0: itu.
3: Iya, kalau dulu Belanda berbahaya, kenapa nggak diulas dari dua edisi sebelumnya gitu loh, ekonomi ini gitu loh. Kok sekarang yang dia analisa sesuai dengan ya dengan dia juga lah ya. Kita nggak juga ini sih, tapi kayaknya prediksi ekonom itu meleset untuk tahun ini, Om.
0: Kayaknya sih seperti itu ya. Kita lihat saja nanti.
3: Pemain muda-muda kini udah banyak berkembang, Om. Bukan Eropa, bukan Amerika Latin, Afrika atau Asia. Udah apa namanya istilahnya? Ala deh, aku nggak pandai lo nyabui itu. Pokoknya lah hebat lah, intinya lah hebat sadualanya. Pemain Asia ada main di Eropa gitu ya.
0: Iya,
3: dan
0: bagai
3: bagian Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah juga bagus itu.
0: Bagus.
3: Kanada, Amerika, Meksiko kan. Apalagi Kanada ditinggalin John Hedman ya, Om.
0: Aduh.
3: Waktu masih John Herdman, dia masuk ke Piala Dunia ya, di tahun sebelumnya Om. Di mana itu? Di Qatar ya, 2022.
0: Iya, yeah. 2022 yang Qatar. Yeah.
3: Nah, abis itu ditinggalin dia ke Indonesia. Memang dampaknya mantap Om. Bang Tecen angkat tangan sama John Herdman Om.
0: Angkat tangan?
3: Angkat tangan ini istilahnya apa? Memuji jempol. Dia lah gitu.
0: Angkat jempol.
3: Iya, memuji dia itu Om.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: karena yeah, yeah. baru mulai dia melatih timnas, nah. Apanya itu, auranya itu udah nampak loh. Itu yeah, waktu yeah. lawan Bulgaria di itu tuh kan istilahnya kecolongan apa aja sih.
0: Iya, statistiknya bagus lah sejauh ini ya, dari 4 pertandingan tuh oke lah.
3: Oke lah, kita anggap oke lah. Dari 4 pertandingan itu makanya kalau pelatih lain kadang-kadang bertambah kacau, masuk Iko dimain Iko bertambah enggak apa jadinya dah.
0: Tapi memang kalau dari pemilihan pemain ya terakhir sih oke sih gitu dari pemilihan pemain, padahal ya pemain-pemain inti yang kita tahu tuh bakal jadi kunci lah kayak Tom Haye terus Jay Itzes ya. Itu enggak main loh kemarin loh.
3: Iya. Dan, pemain inti enggak main. Tentu John Herdman cari pemain lain gitu
0: dan,
3: ya.
0: Dan itu
3: malah gacor Om yang pemain yang lain
0: ini. Malah kayaknya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu masalah gitu ketidakadaan Tom Haye dan apa Jay Itzes gitu.
3: Padahal tapi ada noda mereka, kemarin satu Om.
0: Kenapa tuh?
3: Ada noda sedikit. Beckham Putra dihujat supporter Persija sih Om. Itu udah wajahnya udah dipampang. Nanti diinvestasi sama PSSI nanti itu.
0: Iya bisa jadi kan, sih di apa ya di blacklist ya kalau.
3: Iya.
0: Ya nanti dari hasil.
3: Udah jelas ini timnas bukan klub. Iya kan kalau klub wajar lah ya. Persib Bandung, Persija kan dari dulunya kayak kucing dan manci gitu.
0: Iya memang rival lah rival. Dari dulu
3: rival
0: memang
3: banget rival. Gitu loh ya.
0: Cuma kan kalau udah atas nama timnas kan ya.
3: Nah itu dong. Itu kasihan Wak. Untung nggak ada Kevin Dick yang ngambil tangannya dia kan, nggak usah diladeni penonton di nyujujui di Kevin Dick itulah hebatnya Kevin Dick tuh orang nggak ada ide mode itu doh, kenapa nya panik nya masih muda Om,
0: nyuturi tapi memang
3: ke pagar basi itu Om, nyuturi ke pagar basi itu, kamu mau ngomong apa ini, Kevin Dick maju. Dialah sesatunya diambil tangan, dirangkul, yuk kita keliling lagi katanya Om.
0: Oh gitu ya.
3: Itu kan sedang victory lap itu Om. Artinya mengelilingi stadion. Kita kan menang. Yeah. Berarti kita aplos ke penonton. Jadi orang ini berkeliling jalan gitu.
0: Iya, iya itu mau menang mau kalah itu.
3: Jalan.
0: Itu memang ritualnya seperti itu.
3: Nah, itu maka di saat itulah dia tuh dihujat gitu kan?
0: Iya, iya tahu.
3: Nah, panik langsung barang gua alih.
0: Aduh.
3: Tapi Kevin Dick cepat itunya itu.
0: Tapi memang netizen kita seperti itu sih.
3: Kadang itu enggak boleh. Ini ya. Timnas loh.
0: Iya.
3: Itu aja
0: memang,
3: sih.
0: Memang enggak boleh, cuma dari pertandingan-pertandingan sebelumnya nih kalau misalnya dari 11 pemain nih ya, ada yang kurang oke aja satu tuh, wah habis itu kena hujat gitu. Benar-benar.
3: Iya. Kenapa dari dulu kayak gitu tuh?
0: Gitu.
3: Ya, kasian itu udah loh. Itu bukan mitos lagi, itu udah fakta itu Om. Terus kayak gitu Indonesia ini, penonton Indonesia ini nih, kita nggak tahu lah ya.
0: Netizen itu.
3: Iya. Tapi kalau cara kita marah kayak gitu, berarti misalnya bisa aja sih klub lawan klub gitu ya, bukan timnas ya. Ini masalahnya timnas Om.
0: Iya.
3: Iya. Garuda yang dia timnas. Jaga itu.
0: Harusnya memang.
3: Iya.
0: Ya tetap support aja gitu ya karena
3: itu
0: kan generasi-generasi emas sepak bola nanti itu.
3: Iya. 22 apa 24 umur Beckham.
0: Masih muda Bang Teddy. Masih banyak loh pemain-pemain muda kita yang itu dinaikin ya ke apa namanya ke timnas senior kayak sebelum itu ada Hoki Caraka. Wah, itu jadi bahan juga Bang Teddy pasti tahu kan.
3: Oh ya, tapi yang gacornya Doni Tripa Mungkas Om.
0: Arhan Kakak, tapi Arhan Kakak sekarang udah oke sih di U19 ya.
3: Iya, U19.
0: Perkembangannya udah mulai oke lah gitu.
3: Iya.
0: Sebelumnya ya, dia kena hujan
3: jenjang juga. Dulu itu.
0: Sebelumnya kena hujan juga Bang Teddy karena masuk tim.
3: Siapa? Arhan Kakak ini? Iya, dia kena hujat, tahu enggak alasannya, Om?
0: Karena?
3: Karena dia membela Persis Solo. Persis Solo kan mengamankan Semen Padang sama Biak. Degradasi.
0: Iya.
3: Nah, dia sebelum... mainnya di Persis Solo. Iya, kebetulan iya. Solo tajun bebas. Jadi orang tabah. Iya, sama cito, Om, tadi. Kalau aduh dari sekian pemain, kalau lah membuat itu-itu, pasti kena hujat. Sama kayak gitu. Iya, akan kakak mainnya di klub degradasi, cobalah di Persib, Persija ataupun dia, wow, itu naik taji sekali gitu, wow, top langsung. Jadi ada yeah, ini yeah, juga sih, ada hoki juga ya. Kalau pemain-pemain muda yang berbakat dan hebat, kalau dia main di klub hebat, pasti naik namanya itu.
0: Siapa? Kayak Doni.
3: Ya kayak Doni lah contohnya dari Persija. Sebelum itu tadi mana dia, nggak tahu lah.
0: Tapi Doni memang bagus sih dari bagus. Perkembangannya emang luar biasa sih dari dari apa namanya, dari kelompok umur pelan-pelan naik.
3: Ah ya, pelan-pelan naik. Ya emang kayak gitu Doni. Itulah
0: akhirnya masuk sampai ke sekarang timnas senior gitu.
3: Betul banget gitu ya. Jadi nanti malam gitu. Tadi siang Bang Tecan sangat kecewa.
0: Kenapa itu?
3: Kok hilang digital, Om?
0: Oh iya.
3: Pas jam 9 kok hilang.
0: Aduh.
3: Jadi enggak bisa nonton. Pas Dinda Macan bilang ini main, udah dicalikan tuh kayak diacak. Kalau kita punya TV, kita punya parabola langsung diacak gitu.
0: Oh gitu ya. Nanti deh kita.
3: Iya, jadi artinya Bang Tecan tadi enggak dengar. Enggak dengar sama sekali.
0: Bang Tecan berarti tadi emang mau dengerin dari streaming ya?
3: Iya. Digital. Streaming itu enggak ngerti itu.
0: RRI
3: iya,
0: digital.
3: Kalau itu Bang Tecan enggak ngerti.
0: Okay.
3: Iya, digital, tapi dia hilang. Sampai ke info. Opsi juga enggak keluar. Opsi siapa yang siaran tadi, Om? Uni Macan. Lydia.
0: Yang siaran itu
3: Jumat.
0: Opsi tadi Karita kok yang siaran?
3: Iya, Uni Macan kan. Aku pingin gabung banget gitu. Tapi lantaran gak bisa-bisa, Pro 1-nya di digital gak jalan. Pas di jam 3 baru dihidupin. Kesal Bang Deddy, Om.
0: Waduh.
3: Gak dapat gabung sama Uni Macan itu. Kebetulan Uni Macan yang siaran. Kalau yang lain siaran gak masalah, Om. Ini trio Macan ini, Om.
0: Besok Uni Macan juga siaran lagi tuh siang.
3: Siang ya, udah mulai jam 3 sampai sekarang nggak ada lagi, artinya nggak ada hilang lagi, Om, sampai kini. Masih mantap itu digital, nggak mana tahu itu kenapa, Om, ditembak orang, Om.
0: Wah, sinyalnya itu, Om, kurang tahu ya, mungkin ada kendala lah, biasalah kendala
3: ada
0: teknis,
3: kendala ya, waduh.
0: Dia, mudah-mudahan aja aman-aman aja nih sampai besok.
3: Kalau dapat ya itu makanya. Kalau nggak dengar itu di apa, rugi kita rasa. Memang kita nggak lihat di TV juga nggak, menonton langsung juga nggak. Tapi kalau nggak dapat tuh lainnya panik hati, Om, deh. Itulah suara hati Bang Tecan tadi. Itu makanya sangat dan gitu loh. Sampai jam 3 kalau habis bolanya sudah tuh hidup lagi nggak masalah. Berarti Bang Tecan bisa gabung di opsi ini nggak lepas. Udah sepak bola nggak dapat di opsi lepas, karena Bang Tecan nggak pernah hilang, ini hadir terus siapapun penyiarnya gitu lah.
0: Okay.
3: Jadi kalau nggak gabung sekali saya rasa kayak gimana ya, kedemam gitu sih, Om.
0: Kayak ada yang kurang,
3: bisa wajib gabung kayaknya, wajib gabung bukan sunat, wajib gabung kalau di opsi sama Warindo. Itulah Bang Tecan, boleh bagus ditanya ke penyiar gitu. Mana apa pernah apa? Bang Tecan absen.
0: Ya. Luar biasa kalau begitu ya.
3: Itu makanya. Tadilah gitu loh kan. Kayak gitu.
0: Okay.
3: Bang Tecan gak usah ini, Om. Gak usah beli lagu. Biarlah orang yang tadi aja yang putar lagu Bang Tecan, gak usah.
0: Okay, udah kita, jam berapa hari, kita rekomendasi aja deh. Nanti kita pilihkan yang enak ya buat Bang Tecan.
3: Satu lagi.
0: Apa itu?
3: Yang tadi itu. Sampai jam 24, Om. Ditambah 1 jam lagi. Ini kan spesial buat Piala Dunia aja. Nanti udah habis Piala Dunia, normal seperti biasa, Om. Bagus. Bukan, Om, jangan ketawa. Itu tuh sangat banget, Om.
0: Waduh.
3: Kadang-kadang penggemar ini bukan kita berdua bertiga aja. Mana tahu di belakang ada. Dia nggak sempat komunikasi sama kita. Itu makanya. Ya kan selama Piala Dunia aja sih sampai jam 24. Karena penyiarnya om pulangnya kan jam 24 juga. Daripada Ani-Ani yang jam sebalik sampai jam 2 leh. Daripada antuk-antuk saya di sini enggak. Karena duduk om Anu seorang hari lah malam. Ah, mendingan ditambah bisa durasi.
0: Aja nih Bang Ted ini.
3: Nggak, itu bukan bisa aja. Kalau dapat, iya om gitu aja sih.
0: Jadi kan. Jadi coba kan, kita ini ya, kita program lah ya, kita usulkan gitu.
3: Iya. Karena
0: soalnya ada juga nih pertandingan yang mulai itu pukul 23.
3: Ya, minimal menjaga itulah. Kalau kita udah selesai jam 12, habis itu belum tentu kita ngantuk langsung om. Gitu, belum tentu.
0: Bangci.
3: Itu makanya gitu loh. Yeah. Itu ide yang bagus. Ide itu kan dari om yang muncul.
0: Ya, tapi ya cobalah. Pengen tahu juga nih Bang T. Kalau itu sebenarnya itu udah dari apa namanya, udah dari pendengar-pendengar kita juga sih yang
3: ada itu. Usulan kayak gitu
0: bukan
3: bagus dari, banget lah ya, itu khusus untuk Piala gitu. Dunia aja. Cuma, habis nanti kita normal lagi gitu.
0: Iya.
3: Nah, ya daripada Om Manuang seorang sajam dari jam sebalik sampai jam 2 leh acak-acak itu bola aja kan. Waduh, makin enak makin mantap. Iya. Itu kan buat siaran juga gitu.

0: Enggak bisa
1: mengudara,
0: rahasia nanti kalau ditunggu kan
1: kita
0: dia
1: mengudara,
0: bisa muncul.
1: Kita mengudara 24 jam Bang Teddy ya. Jadi nanti kita akan gabung ke Pro 3 gitu, menyesuaikanlah dengan jadwal ininya ya, dengan
0: iya.
1: Apa namanya,
0: betul,
1: jadwal
0: banget, betul,
1: tanding ya. Gitu jadwal.
0: Iya baru tekan nah Sakuawa kok Pro 1 aja ya, betul Om. Bagus itu.
1: Gitu.
0: Iya udah ngerti kok. Udah ya Om ya.
1: Udah oke deh kalau begitu. Terima kasih
0: iya,
1: Bang Teddy.
0: Enggak ya, sama-sama, enggak usah lagu juga enggak gitu ya. Mengat durasi juga sih gitu ya Om ya.
1: Oke, okay. Ada salam enggak Bang Teddy?
0: Oke Om. Undeh ya. Alah kayaknya tadi deh. Andeh iku banana lupo gua.
1: Apa itu?
0: Personil trio macam nih ada yang ulang tahun satu Om.
1: Ah, tahu dari mana?
0: Iya, namanya aja kami trio macan. Itu harus ada yang tahu, bukan tahu dari mana.
1: Iya.
0: Ya memang harus tahu dong gitu loh.
1: Iya.
0: Namanya aja trio.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi nah, terus, tahu dari mana Bang Teddy-nya?
0: Tahunya udah dari dulu-dulu Om, bukan dari ini aja.
1: Iya.
0: Sejak tahun 2023 udah tahu juga sih.
1: Tapi Bang T udah mau tukar hari nih kayaknya.
0: Iya, tapi lah kan hari udah malam ini. Mm-hmm. Jangan-jangan udah bobo ini.
1: Oh, udah pastilah. Udah.
0: Ya, itu jam makanya
1: 11 malam.
0: Iya. Ah, kayak gitulah. Enggak dapat gabung sama Uni Macan tadi Om. Itu yang banyak bikin kecewa.
1: Aduh.
0: Kalau udah malam kayak gini udah malas sih ngucapin ulang tahun.
1: Iya.
0: Udah mau tanggal 13 lagi ini.
1: Udah
0: sejam
1: telat.
0: Lagi.
1: Telat.
0: Itulah telat lah, enggak apa-apalah Om. Kapan dia siaran aja lah nanti dikasih tahu gitu. Oke okay, Om ya.
1: Siap, terima kasih ya Bang.
0: Sama-sama Teichan. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Sepertinya kita sudah tidak bisa terima telepon lagi ya. Ini ada beberapa pendengar kita. Assalamualaikum Tito. Ini dari siapa ya? Mami Regen ya. Selamat malam. Oke, baik. Salam aja buat semuanya. Terus juga ada Ibu Irza malam hari ini juga ikut dari WA kita, karena mungkin susah ya ikut gabung dari telepon WA ya, karena rebut-rebutan. Terus ada DJ Niun Saiful Bahri di Ampang Alai Padang request lagu malam hari ini, boleh dipilihkan. Oke, baik. Adele Rolling in the Deep. Ini tadi udah kita putarkan ya lagunya. Pokoknya selamat malam ya untuk DJ dan Niun Saiful Bahri di Ampang Alai, Kota Padang. Terus juga Kak Putri malam hari ini, selamat malam untuk Kak Putri ya. Ingin diputarkan lagu malam hari ini dari Katy Perry. Nanti kita coba cek lagunya apakah ada atau tidak, apakah sesuai dengan pilihan lagu kita atau tidak, dengan judul Unconditionally. Oke, kita ke Westlife dulu pendengar. Untuk Anda, hello my love, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kegiatan ilegal di wilayah
1: ya Hulu. Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Tapi untuk Anda, jangan kemana-mana. Kita akan bergabung bersama dengan program 3, pendengar, Radio Republik Indonesia yang tentunya akan nantinya bergar mengulas dan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Nanti pendengar akan ada Kanada versus Bosnia, kemudian pendengar berikutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari nanti antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, yang berkas PEN, BGBCS, dan INA, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus menggelar untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kami ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
3: Jadi yang menerima uang, Pak, Bu? Ibu,
2: mau dikembali. KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2 nanti Amerika Serikat ada pertandingan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Firgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

0: menghadirkan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya, apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada dan saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana. Dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
1: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
0: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi.

0: di dalam program tersebut.
1: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Gitu. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini di sana 20 orang itu mampu beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
0: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
2: Untuk Desa Lantarbumi, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan kumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tanggung.
0: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja. Berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait percepatan energi bersih dalam arahan Presiden. Pendengar Pro 3, isu transisi energi kembali menjadi perhatian nasional seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mempercepat pengembangan energi bersih guna mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar energi baru dan terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi, hingga hidro yang tersebar di berbagai wilayah. Namun percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan tentunya investasi, tetapi juga kepastian kebijakan, dukungan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta jaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Lalu, seperti apa strategi pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden dan sejauh mana peran dari masyarakat untuk bisa mendukung dan juga mengawal percepatan transisi energi di Indonesia? Ya, kita akan membahasnya bersama malam hari ini, pendengar Pro3. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kami sudah mengundang 3 narasumber untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah bersama kami via Zoom, ada Bapak Ari W. Adi Pratomo, beliau adalah Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam Bapak Ari.
5: Selamat malam, Mbak. Apa kabar?
4: Ya baik, biasanya hostnya dulu nih, nanya apa kabar.
5: Iya.
4: Terima kasih Mas Ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya sudah bersama dengan Bung Faizal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional. Selamat malam Bung Faizal.
6: Selamat malam.
4: Iya, terima kasih Bung. Ini kali kedua juga bergabung bersama kami ya di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiani Dewi, MIPU. Beliau adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Enia. Ya, masih belum terhubung ya. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak macet. Kebetulan ada demo di Jakarta. Baik, sembari menunggu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ari ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Climate Reality Project Indonesia. Ya, Mas Ari yang beberapa waktu ini sedang banyak sekali event-event berkenaan dengan krisis iklim dan yang lain-lain, transisi energi bersih di 17 tahun Climate Reality Project Indonesia. Betul begitu Mas Ari, mungkin bisa diceritakan ada kegiatan apa?
5: Boleh Magia, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Tadi kami dari Climate Reality Project Indonesia, kami adalah sebuah LSM di Indonesia yang berafiliasi dengan The Climate Reality Project Global yang didirikan oleh Mantan Wakil Presiden Amerika, Al Gore. Dan tahun ini Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi kebetulan kami hari ini ikutan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah EncoTech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi tentang lingkungan. Dan kami juga sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari climate reality goal kita Mbak. Jadi kami kemarin itu dan 17 tahun itu meminta 200 climate leader kami, para volunteer itu, untuk menyertai karya mereka, Mbak. Apakah itu bentuknya tulisan, apakah bentuknya foto, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu, alhamdulillah ada sekitar 200 karya, itu dibukukan menjadi 550 halaman yang berceritakan kegelisahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan, gitu, Mbak. Ya. Jadi itu mungkin saya ada bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia bagi ya.
4: Itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
5: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Gen B, Generasi Energi Bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang terjadi akan isu perubahan iklim dan juga energi, itu kami adakan survei, Mbak, seluruh Indonesia secara online. Kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 65% diantaranya itu sangat peduli, Mbak, bahwa kita mesti pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu biar pilih-pilih itu biar mengapa energi terbarukan agak mahal yang penting untuk terbarukan dan baik untuk bumi gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke sidang perubahan iklim COP ke-31 di Antalya di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman besok kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk segera lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk penyediaan transisi energi ini, Mbak.
4: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran ya dengan kegiatan klub.
5: Boleh.
4: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
5: Baik, terima kasih lagi ya. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya MPS juga gini. Ini adalah salah satu bukti sinyal kuat atau political will kuat ya dari Presiden yang mereka bahwa transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panggil internasional gitu ya, tapi sebuah kebutuhan mutlak, apalagi dengan konflik belakangan ini di dunia yang menyebabkan energi kreatif menjadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau berterai kegiatan, Mbak, alasan itu bukti karakter, mungkin cepat ya. Tapi ketika untuk turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekusi teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat, nggak bisa lagi melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi AMPS ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang menaik bagi energi terbarukan, atau ada kita mesti semua kementerian teknis itu lebih berani lagi untuk mulai menyapih dulu dari ketergantungan energi fosil gitu ya. Karena alasannya sudah ada, pertanyaannya seberapa siap yang dibawa-bawa yang di kementerian teknis, dimas-dimas, kemudian bagaimana aturan-aturan itu bisa lebih ya, terhadap energi terbarukan gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa berlari gitu. Untuk menyeimbangkan kecepatan dari sisi presiden itu. Itu pertanyaan yang paling mendasar buat saya. Jadi tentunya kita butuh kerjasama semua pihak. Dan yang kedua adalah mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa kita apa ya, yang dipercepat gitu. Kalau saya ambil contoh juga, saat ini kan kalau energi terbarukan misalnya pasang PLT itu kan belum ada sistem kayak misalnya pinjaman kayak PLT atau apa itu kan belum ada tema seperti itu. Sebenarnya kan aset-aset energi terbarukan itu masih ada hal yang banyak wilayah bagi banyak orang gitu kan. Dan mungkin ada aset-aset seperti itu mungkin cukup breakthrough ya untuk bisa membuka peran-peran kecepatan transisi ini. Tapi ini dulu katanya.
4: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Arya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim? Atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana Mas?
5: Kalau dari jujur, Mbak, kita sudah punya banyak-banyak komitmen gitu, Mbak. Kita punya saat ini namanya Token Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi global iklim atau COP dan proses praktis. Tapi realitasnya kita bawa saja bahwa sebetulnya kenyataan dan kerusakan di lapangan itu nggak apa ya, nggak nggak ada itu dokumen gitu ya, Mbak. Mereka nggak peduli dengan dokumen itu. Dokumen target kita ya buat alam yang udah rusak ya tetap kerja di kota itu. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa sumber energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target gitu. Target udah tinggi tapi masalahnya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama, bagaimana kita bisa benar-benar memensiunkan PLTU batubara yang masif itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan yang bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar betul untuk renewable energy, gitu ya. Jadi, kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun perlu bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kadang kalau saya lihat, mungkin istilahnya kayak ninja crunch sama gas bersamaan, gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak krisis, jadi kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari pedal gas fossil fuel kepada pedal gas energi bersih.
4: Meskipun kosnya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya katanya tadi.
5: Dan kita tidak bisa sendirian, dan tentunya pemerintah kalau menghadapi krisis energi ini tidak bisa sendirian. APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada seperti itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur yang bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan. Supaya kita bisa lebih cepat untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih, saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
4: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan. Saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
7: Ya, sebenarnya yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengolahan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema koperasi Merah Putih, itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal tata, soal penggunaan lahan, itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini, karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar, baik di daratan, kemudian di laut, maupun di wilayah-wilayah yang perairan, misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian jadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
4: Iya, halo Mas Faisal,
7: turun.
4: Oh iya, baik.
7: Ya.
4: Mm-hmm. Agak sedikit terputus,
7: diundur masalah. Sampai 2030.
4: Mm-hmm. Oke, baik.
7: Masih menyimpan problem. Mm-hmm. Dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik, yang masih on grid, mm-hmm. dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
4: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
7: iya, itu salah satu variabelnya. Salah satu variabel.
4: Hmm. Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi. Nah, ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
7: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Mm-hmm. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya. karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat apa. Karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik. Dan yang kedua, upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun dan kebijakan yang salah sasaran selama kebijakan ini masih bersifat sentralistik. Gitu, Mbak.
4: Ya, tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme, ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi, misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini, benar-benar dilaksanakan begitu tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
7: Ya, kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan, dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya, sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
4: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
7: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan. Tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas Faisal. Saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari. Ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi, karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu di perdalam lagi, seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
8: Menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini tapi juga efektif ya dalam menurunkan emisi, paling enggak ada tiga prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grup kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa nih. Kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau betul banget energi terbarukan itu baik yang intermittent ya, Mbak. Kayak misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu. Kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah, ini potensi itu dimobilisasi misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi sendiri dari mungkin sempat kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mendorong investor untuk masuk. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi air ke ember yang bocor gitu. Bahaya jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, apa namanya, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi mas saya bilang itu kan masih banyak banget PLTU yang hidup. Dan malah sekarang kan berusaha diperpanjang usia dengan misalkan co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, karena co-firing itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan tiga regulasi itu atau tiga reformasi itu, buat saya itu susah banget ya mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran kebocoran yang ada dulu, memperkuat gridnya, barulah bisa kita tercapai suatu mode energi yang benar-benar paling poin nah gitu menurut saya.
4: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
8: ya lumayan juga ya. Apalagi bisa bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Jadi bahkan ada kalau tidak salah itu aturan detailnya 3 kali perubahan mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau ke-energize rumah kita itu, ke-suit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat izin PLN gitu. Jadi disitulah bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya. Yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install pola pada di atap rumah sendiri gitu. Teman-teman saya ambil contoh, saya juga install pola pada di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngecasnya itu dari pola panel yang pakai baterai juga. Dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga. Jadi agak complicated juga tuh mbak, gitu mbak dia.
4: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya. Jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya. Jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu. Tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
9: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana.

terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang, mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan menghadirkan program acara. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, apa kabar di pagi hari ini? Pro 1 dari Padang hadir kembali di kesempatan pagi hari ini. Tadi kami telah bergabung dengan Pro 3 mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan ini akan berlangsung selama penyelenggaraan gelaran putaran Piala Dunia 2026. Pro 1 dari Padang akan hadir 24 jam ya, dan dari pukul 00 hingga pukul 5 akan merilai programa 3 jaringan berita nasional. Kemudian dari pukul 5 kembali ke Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Saya Dimas Suar kembali menemani Anda semuanya di Padang pagi ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan mengawali kebersamaan kita di Pro 1 pagi pada Padang pagi ini, saya hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-An'am ayat 95-99 dengan seri tilawah Rika Sandra. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Mutiara Pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita, dan juga pada pukul 8 kita juga akan menyiarkan siaran langsung melalui Pro 3 pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk hari ini, yaitu antara Amerika Serikat melawan Paraguay pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari Grup D, Pro 1 RRI Padang akan kembali hadir menemani Anda semuanya dengan hiburan dan juga informasi dalam Padang siang ini. Demikian pendengar, informasi mengenai program yang bisa Anda simak di hari ini dalam Padang pagi ini. Berikutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saya cukupkan dulu lagu-lagu religi di pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke program Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 13 Juni 2026.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang di pagi hari ini. Jumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yudi Mansuar akan memandu acara ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini Mutiara Pagi akan mengangkat topik mengenai kiat menjadi orang bertakwa, ya, kiat menjadi orang bertakwa bersama narasumber kita Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG. Beliau telah bergabung di link Zoom kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi,
0: sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, sebelum kami buka line interaktif, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz Cyril Firdaus terkait topik kita, yaitu kiat menjadi orang bertakwa. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi

Kajian Mutiara Pagi kita hari ini saya sampaikan dengan judul Kiat Menjadi Orang Bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa orang yang paling beruntung, paling terhormat hidupnya adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang sekedar kaya, hebat duniawinya, melainkan adalah orang yang paling bertakwa. Sebenarnya, semua orang sangat ingin agar dapat menjadi orang bertakwa itu. Karena segala keuntungan menjadi orang bertakwa itu sebenarnya itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Dengan bertakwa, hidup kita akan lebih bahagia hakiki, bahagia lahir batin, bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau kurang bertakwa, apalagi jauh dari ketakwaan, hidup akan merugi, bahkan bisa sampai celaka, bahaya, dan membahayakan. Tentu, yang seperti ini tidak diinginkan oleh siapapun. Oleh karena itu, marilah terus kita berjuang menjadi orang yang bertakwa. Tentunya ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini, saya pilihkan 3 kiat menjadi orang yang bertakwa. Pertama, perindah terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah. Ini yang pertama dan utama yang harus kita upayakan, bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itu hakikat dari takwa. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bahkan perintah itu pun mana yang lebih afdol, itu pun kita usahakan. Sholat 5 waktu, selain lengkap di awal waktu, semaksimalnya berjamaah. Kemudian kita kerjakan juga sholat-sholat sunat dan ibadah-ibadah lainnya. Pada waktu yang sama, segala yang dilarang itu kita jauhi. Tidak berjudi, mencuri, sampai korupsi, minuman keras, bergaul bebas, itu kita jauhi semuanya. Berarti dengan demikian, semakin indahlah hubungan kita dengan Allah. Nah, ditambah lagi dengan banyak berzikir, berdoa dalam setiap kesempatan kita. Yang kedua, kiat menjadi orang bertakwa adalah perindah terus hubungan dengan sesama manusia. Hablum minannas. Usahakan kita memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu ialah yang juga terbaik akhlaknya. Jadi usahakan

0: Akhlak kita begitu indahnya. Tutur kata yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, yang menggembirakan, yang menyemangati, jauh dari marah-marah, caci maki, menghina, apalagi kata-kata tidak baik, pantangkan keluar dari mulut kita. Kita penuh dengan kasih sayang kepada siapapun. Dan kita juga mudah meminta maaf dan memaafkan. Muliakan siapapun, termasuk orang yang bertamu ke rumah kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian juga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ucapkanlah kata-kata yang baik-baik saja atau diam. Nah ini insya Allah kalau itu bisa kita jaga dalam hubungan kita dengan sesama manusia, maka indahlah hubungan hablum minannas kita. Dan ketiga, kiat menjadi orang bertakwa adalah kendalikan hawa nafsu. Kita memang dilengkapi oleh Allah dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan, dan itu pelengkap diri kita sebagai manusia. Namun supaya keinginan hawa nafsu tadi mendatangkan kebaikan, keselamatan kepada kita, perlu dikendalikan agar dia produktif kepada hal-hal yang positif, bukan malah melakukan hal-hal yang merusak atau membahayakan. Agar kendalikan dia. Nah, cara mengendalikannya tentu kita tahan emosi kita. Kalau ada sesuatu yang membuat kita terpancing marah, kita tahan. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati," bukanlah orang yang kuat itu yang mampu menumbangkan orang sekali pukul. "Walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab." Akan tetapi orang yang kuat itu ialah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ada sesuatu yang membuat dia marah tapi bisa dia menahan, itulah orang yang kuat. Tapi kalau ada orang yang sedikit-sedikit marah, sebenarnya orang itu lemah. Lemah jiwanya, lemah mentalnya, lemah imannya. Dan itu tidak baik baginya. Bisa membuat dia sering sakit, sering dibenci orang, dan lain sebagainya. Maka menjadi orang bertakwa juga berarti adalah mengendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Inilah tiga kiat yang saya pilihkan kali ini untuk menjadi orang bertakwa. Pertama, perindah terus hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, perindah terus hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, kendalikan hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami buka line interaktif untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kembali kami informasikan ya, agar memaksimalkan waktu, langsung ke pertanyaan. Topik kita pada pagi hari ini yaitu kiat menjadi orang bertakwa. Silakan pendengar yang mau bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Topik kita yaitu kiat menjadi orang bertakwa. 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975, atau bisa di live streaming YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz Firda.
1: Dengan Ustaz Siril Firdaus.
2: Baik, Ustaz Siril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Di mana gitu ya kita menjadi orang bertakwa supaya kita ketakwaan kita itu selalu meningkat dan tidak berkurang setiap harinya, selalu bertambah keimanan kita, tidak naik turun gitu kan. Kita hanya manusia biasa dan tidak berkurang gitu. Namanya manusia biasa, maklum lah ya, tidak sama iya yang lainnya, tidak sama kesusahannya. Kalau kita itu gampang gitu, iman kita itu naik turun gitu. Kadang kita tombak tambah lagi, kalau di sini belum bisa, katanya ingin gitu, tidak melakukannya lagi. Tapi kalau udah terbebas, lagi berubah, lagi berubah lah pikirin. Udah kita iman itu aku aja tidak berubah lagi. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas, sudah ada misal.
0: Ya, sudah jelas, sudah jelas.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Jadi, agar kita tetap bertahan dalam ketakwaan, maka selalu kita ingat apa pesan-pesan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Di antaranya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu memang iya, kondisi seperti itu. Tapi Rasulullah memberitahu bagaimana dia terus bertambah dan bagaimana dia tidak berkurang. Nah, Rasulullah melanjutkan hadis itu, yazidu bitto'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Maka perbanyaklah terus ketaatan-ketaatan kita. Selalu kita berpikir apa lagi ketaatan yang bisa kita lakukan. Dan iman itu akan berkurang kalau kita mengerjakan maksiat. Maka berarti hati-hatilah dengan maksiat, apapun itu maksiat ya, yang akan membuat kita berdosa. Itu kita hati-hati, kita jauhi, tidak kita lakukan. Maka kita akan tetap berada dalam ketakwaan. Tapi kalau misalnya kita ya malas-malasan beribadah dan ada juga diikuti keinginan-keinginan berbuat dosa, maka berarti kita turun derajat kita, tidak menjadi orang bertakwa lagi. Nah, jadi ini yang perlu terus kita jiwai, bagaimana kita terus memperbanyak ketaatan kita dan berhati-hati dengan dosa. Maka insya Allah kita akan senantiasa berada dalam ketakwaan. Demikian Yudi.
1: Iya, baik Ustaz. Pergar kembali, kami buka layar interaktif di line telepon 0751-812-878 atau bisa juga WhatsApp 0811-6666-975. Di pagi hari ini yang ingin bergabung silakan di 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975. Topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kiat menjadi orang bertakwa. Silakan pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Saat ini pukul 5 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sambil menunggu, nah ini Ustaz, iman itu kan kadang seperti yang sampaikan Uncu tadi, kadang turun, kadang naik. Nah, itu bagaimana agar kita tetap bisa mempertahankan, karena banyak sekali mungkin godaan-godaan yang saat ini terjadi di dunia ini. Karena dunia juga semakin tua ini Ustaz.
0: Iya, betul Yudi. Dalam surat Fusilat, surat ke-40 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mantap berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turunlah para malaikat yang akan mendampingi mereka, yang akan terus bisikkan kalimat-kalimat, janganlah kamu takut dan tidak perlu khawatir. Bahkan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan untukmu. Nah, dalam ayat ini Allah berpesan agar kita istiqomah dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Walaupun ada godaan dan kerusakan di lingkungan kita, kita tetap bisa membentengi diri kita karena kita istiqomah. Walaupun kita ya bergaul misalnya dengan orang-orang yang tidak baik, kita tidak terbawa menjadi tidak baik pula. Bahkan bisa jadi keberadaan kita sebagai orang bertakwa bisa sedikit banyaknya memperbaiki lingkungan kita. Ya, tentu perlu kita perkuat terus ya ketakwaan kita. So, kalau ketakwaan kita, ketaatan kita lemah pula, kita sering bergaul dengan orang yang tidak baik, bisa jadi kita malah yang terbawa menjadi tidak baik. Tapi kalau keimanan, ketakwaan kita kuat, insya Allah kita bisa mempengaruhi banyak sedikitnya siapa-siapa yang berada di sekitar kita. Jadi perlu istiqomah dalam ketaatan kita. Insya Allah, apapun godaan yang datang atau yang ada di sekitar kita, itu bisa kita singkirkan. Demikian, Yudi.
1: Baik. Kembali kami buka line interaktif di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Ika di Batipu.
1: Ika di Batipu, silakan Ika.
3: Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika
3: saya
0: di Batipu.
3: Saya mau nanya, Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Gimana menyadarkan teman saya agamanya alhamdulillah juga puasanya, tapi dia tetap mengerjakan yang maksiat. Saya nasihati secara baik, dia jawabnya kayak ini, Pak Ustaz. Hidup ini dua katanya, laki-laki, perempuan, siang dan malam. Jadi kalau nggak diseimbang, kita harus bikin dosa, kita harus berbuat baik katanya. Bagaimana menyadarkan dia, jangan dia sampai larut dengan pekerjaannya kayak begitu, Pak Ustaz.

0: kan ya. Nah, perlu dikasih dia pemahaman ya, apakah dari kita sendiri atau mungkin dari orang tuanya atau dari ustadz-ustadz ya. Nah, sebab kalau bercampur antara yang hak dengan yang batil, akhirnya yang hak itu akan rusak, akan tergerus ya. Bahkan bisa menghapus pahala kalau sekiranya orang itu berketerusan juga berbuat dosa, walaupun dia mengerjakan juga ketaatan. Misalnya dia sholat, tapi juga hobi berjudi, misalnya kan, kemudian juga mencuri, berdusta. Tentu itu bisa menghapuskan pahala amal ibadahnya. Jadi kita kasihan kepadanya. Maka kalau bisa kita memberitahu dengan baik dan dia menerima, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya khawatir kalau kita menyampaikan malah nanti dia menyerang kita, menyalahkan kita sehingga rusak pula hubungan kita, maka yang kita lakukan doakan dia agar dilunakkan hatinya, disadarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balik hati manusia itu, bukan kita. Nah, kemudian kalau kita sendiri yang difitnah, nah dicemarkan nama baik kita padahal kita tidak seperti yang disampaikannya kepada orang itu, maka kalau bisa kita menemuinya secara baik-baik, kemudian menyampaikan, nah, janganlah kamu menyebarkan berita-berita seperti itu tentang aku, sementara aku pasti tidak ada seperti yang kamu sampaikan, dan kemudian dia minta maaf, nah, tentu itu lebih baik. Tapi sekali lagi, kadang memang ada karakter sebagian orang, dia hobi menyampaikan keburukan orang, nah, sementara dia sendiri mungkin lebih banyak lagi aibnya yang lain, nah, cuman dia tidak sadar. Kalau kita beritahu malah semakin menjadi-jadi, maka sekali lagi berarti tidak kita yang bisa memberikan nasihat atau memperbaikinya, melainkan adalah mungkin orang lain, orang tuanya, atau ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan tadi. Jadi tugas kita ya teruslah berbuat baik dan berbuat baik. Nah, kemudian perkara kita difitnah, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu tidak akan merusak kepribadian kita. Rasulullah sebaik apa lagi itu, tapi tetap saja ada orang yang tidak baik pada beliau, yang ingin mencelakakan beliau. Itulah dunia. Jadi dunia ini memang tempat bergelutnya antara kebaikan dan keburukan. Tapi kalau kita ingin ya hanya menemukan kebaikan saja, itu di syurga nanti. Rindukanlah syurga, kalau kita masuk syurga nanti, maka yang kita temukan hanya kebaikan, tidak ada keburukan. Demikian Yudi, Ika.
1: Ya, baik. Pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di Mutiara Pagi, masih bisa satu penelpon lagi atau satu orang pendengar lagi yang mau bergabung, boleh silakan 0751-812-878, baik yang berada di Kota Padang ataupun juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Di pagi hari ini yang masih ingin bergabung bersama Mutiara Pagi dengan judul Kiat Menjadi Orang Bertakwa bersama Ustaz Sir Firdaus MBG. Silakan pendengar di 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Bu Nur di Panggia.
1: Silakan Bu Nur.
2: Ya, ini mau ditanyakan sama sama Pak Firdaus. Ini Pak Firdaus ya.
0: Iya. Betul.
2: Kita mau salat wajib kan, tapi harus kita ya sebagai perempuan. Jadi sebelum salat kita harus ke kamar juga atau langsung aja takbir gitu sudah, atau kita disunatkan juga
0: Iqamah
2: dulu salat. Kita kan salatnya di rumah sendiri kan, karena keadaan gitu kan. Jadi kita sebelum kita salat

0: wajib itu harus juga kita kamat atau gimana gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih Pak Siril.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Baik, Bu Nur di Simpanggia, tetangga saya. Ya, jadi kalau kita sholat sendirian, kita tidak perlu pakai iqomah. Jadi iqomah itu untuk mengajak sholat berjamaah. Nah, cukup setelah kita berdiri betul, kemudian pasang lagi niat. Nah, lanjutkan dengan takbiratul ihram kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita berjamaah walaupun di rumah, tetap pakai iqomah. Jadi iqomah itu untuk bersama-sama sholat berjamaah. Demikian Bu Nur, jadi.
1: Iya baik Ustaz, dan sebagai penutup mungkin kesimpulan dari topik kita di pagi hari ini silahkan.
2: Baik pendengar Radio RRI Padang Rahimakumullah, sebagai closing statement dari kajian kita kali ini dengan judul tadi Kiat Menjadi Orang Bertakwa. Ya, marilah terus kita berjuang menjadi orang bertakwa, karena luar biasa beruntungnya jadi orang bertakwa itu, mulianya hidup kita, dunia dan akhirat. Nah, tentu untuk bisa menjadi orang bertakwa memang tidak mudah, tidak bisa cepat saja, perlu proses terus-menerus, perjuangan yang tanpa kena lelah untuk menjadi orang bertakwa. Namun bukan mustahil kita bisa meraih ketakwaan itu kalau kita tahu kiat-kiatnya. Nah, tadi sudah saya uraikan. Nah, setidaknya mari kita lakukan 3 kiat menjadi orang bertakwa. Pertama, perindah terus hubungan kita dengan Allah. Qablum minallah. Dengan keimanan yang kuat, ibadah yang terus-menerus dan berkualitas. Nah, tambah juga dengan yang ibadah wajib kita patenkan selalu penuh, tidak pernah kurang, dan yang ibadah sunat kita perbanyak. Kemudian yang kedua, perindah terus hubungan kita dengan sesama manusia, ablu minan nas. Usahakan seindah mungkin akhlak kita. Bahkan kalau bisa terasa asam garam keberadaan kita oleh siapapun di mana kita berada. Kemudian ketiga, kendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Jadi, memang Allah telah melengkapi diri kita dengan adanya keinginan dan hawa nafsu tadi, tapi itu harus kita kendalikan. Sebab kalau tidak kendalikan, dia bisa bahaya dan membahayakan. Tapi kalau kita kendalikan, dia malah akan membuat kita lebih produktif untuk hal-hal yang positif. Nah, inilah kesimpulan dari kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Siril Firdaus yang telah memberikan uraian dan juga tanggapan kepada pendengar kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga atas partisipasi Anda di pagi hari ini. Akhirnya saya Yudi Masu beserta Ustaz Siril Firdaus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Jadi kami dari Damkar Kota Padang dapat informasi laporan 65 di daerah Kampung Jawa.
2: Yang lebih penting sebenarnya melakukan upaya-upaya penghematan aktivitas berkendara tentu dibatasi.
0: Sari berita, sebanyak 34 rumah di kawasan Kampung Jauh Dalam, Kecamatan Padang Barat hangus terbakar. Masyarakat Sumatera Barat diminta lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak BBM untuk kebutuhan berkendara. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Sebanyak 34 rumah di kawasan Kampung Jauh Dalam, Kecamatan Padang Barat, hangus terbakar. Kebakaran dimaksud mengakibatkan kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Jadi kami dari Damkar Kota Padang dapat informasi laporan 65 di daerah Kampung Jawa.
3: Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Jawa Dalam, Kecamatan Padang Barat kemarin. Sebanyak 34 bangunan hangus terbakar, yakni 2 rumah dan 32 rumah petak. Kepala Bidang Operasional dan Sarana-Prasarana Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan, petugas mendapat laporan terjadinya kebakaran pada pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 100 personel dengan 10 armada dikerahkan melakukan pemadaman ke lokasi. Rinaldi menjelaskan api merembet dengan cepat karena kebakaran terjadi pada permukiman padat yang berada di kawasan Pasaraya Padang. Petugas sempat terkendala melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit serta ramainya masyarakat yang ikut menonton.
1: Karena di Kampung Jawa udah paham kita, rumah penduduk agak padat, kita kerahkan seluruh armada dengan tim untuk memadamkannya. Kendala sudah jelas, rumah rapat, kebetulan masyarakat sering kita imbau, kalau terjadi kebakaran, jangan menjadi wisata bencana. Jadi pergerakan kami dari pemadam agak susah.
3: Rinaldi menambahkan api padam setelah 1 jam proses pemadaman dilakukan. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut. Kerugian akibat kebakaran yang melanda kawasan seluas 1000 meter persegi dimaksud diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dodi Setio melaporkan.
0: Penyesuaian harga Pertamax beberapa hari lalu diprediksi memicu peralihan konsumsi bahan bakar minyak BBM masyarakat dari non-subsidi ke subsidi. Namun ada juga yang masih bertahan menggunakan Pertamax di tengah penyesuaian harga. Berikut informasi disampaikan Febian Safitra.
4: Karena udah sehari-harinya sebelumnya memang Pertamax, walaupun ya Pertamax kan naik ya Mas ya.
5: Penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak lantas membuat semua konsumen beralih ke BBM subsidi. Sejumlah warga Kota Padang tetap menggunakan Pertamax meski harganya mengalami kenaikan. Salah satunya adalah Hakil yang ditemui RRI di SPBU Jati Kota Padang kemarin. Hakil mengatakan memilih tetap bertahan membeli Pertamax karena telah terbiasa menggunakan bahan bakar dimaksud untuk sepeda motornya sejak dulu. Ia khawatir perubahan penggunaan bahan bakar dengan kandungan oktan turun akan berpengaruh terhadap performa dan kondisi mesin kendaraannya. Hakil mengaku penyesuaian harga Pertamax tetap menekan keuangannya. Menyiasatinya, ia mengatur ulang dan efisiensi pengeluaran harian untuk kebutuhan lain sehingga bisa tetap membeli Pertamax.
4: Nah, tapi ya gimana lagi karena udah kebutuhan juga dan motornya pun provide-nya di dengan Pertamax. Makanya saya tetap memutuskan untuk beli Pertamax. Ya, paling saya kos hal-hal yang nggak terlalu penting lagi, ya diminimalisir dulu, diefisiensikan dulu. Karena bagaimanapun kan BBM itu udah jadi kebutuhan primer ya Mas ya. Kalau pemerintah sih harapannya untuk masyarakat tentunya juga dipertimbangkan juga lah untuk kedepannya.
5: Hakil berharap kondisi global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia bisa segera berakhir sehingga harga BBM bisa turun kembali. Sebelumnya Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax pada Rabu lalu. Kenaikan ini merupakan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masyarakat Sumatera Barat diminta lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak BBM untuk kebutuhan berkendara. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
3: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI di Padang kemarin mengatakan, menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi, masyarakat perlu mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan bermotor jika tidak terlalu diperlukan. Dengan begitu, pengeluaran untuk membeli BBM dapat lebih terjaga. Selain itu, langkah ini juga penting untuk membantu menjaga ketersediaan BBM di daerah.
2: Yang lebih penting sebenarnya melakukan upaya-upaya penghematan aktivitas berkendara tentu dibatasi.
3: Helmi menjelaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan imbas gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam situasi tersebut, pemerintah sebelumnya berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi meskipun harga impor minyak mentah terus meningkat. Namun kondisi dimaksud tidak bisa dilakukan terus-menerus karena menambah beban APBN. Oleh sebab itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan kepastian ketersediaan BBM.
2: Kan kita tahu nih, gejolak geopolitik ini kan belum mereda nih. Nah, tentu harga minyak mentah dunia ini berpotensi naik lagi. Dengan sendirinya beban APBN makin juga akan terganggu, akan makin berat.
3: Helmi tidak memungkiri penyesuaian harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi, misalnya dari Dexlet ke Biosolar maupun dari Pertamax ke Pertalite. Di Sumatera Barat, perpindahan konsumsi BBM tersebut masih dalam koridor aman karena kuota masih memenuhi. Dodi Setio melaporkan.
0: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Padang. Toko-toko perlengkapan olahraga mulai dibanjiri pembeli. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
6: Tim-tim tertentu seperti biasa, tim Portugal, Brazil, Argentina.
5: Demam Piala Dunia 2026 mulai mendorong permintaan jersey atau seragam tim nasional berbagai negara peserta pada sejumlah toko atribut olahraga di Kota Padang. Ditemui RRI Padang kemarin, pemilik Talago Sport Padang, Rafki, mengaku penjualan jersey mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Pembeli terbanyak saat ini masih didominasi kalangan anak-anak. Konsumen dewasa belum menunjukkan antusiasme yang signifikan di awal turnamen. Mengantisipasi lonjakan pembeli, kata Rafki, ia menyiapkan stok jersey lebih banyak sejak awal turnamen. Langkah tersebut dilakukan karena pengalaman pada gelaran sebelumnya menunjukkan minat masyarakat biasanya meningkat ketika kompetisi memasuki fase krusial.
6: Mungkin di awal Piala Dunia kebetulan baru mulai, kita sengaja ready banyak stok barang itu. Nanti udah musim udah babak gugur. Paling kita nambah-nambah sedikit aja nanti. Mayoritas kita sih jual jersey aja buat anak-anak sama dewasa. Terus apa nanti sweater lagi. Sweater, jaket-jaket Piala Dunia. Yang berhubung bola, sal sama bola sekarang lagi banyak sepatu bola sih. Sekalian bisa lagi musim mini soccer. Nah, untuk sepatu bola bagus sekarang penjualannya.
5: Jersey tim-tim favorit mendominasi permintaan di tokonya sejak turnamen bergulir. Tiga negara paling banyak dicari pembeli adalah Portugal, Brazil, dan Argentina. Guna menarik minat konsumen, Rafki memilih memaksimalkan promosi melalui media sosial. Strategi tersebut dinilai lebih efektif dibanding membuka stand khusus selama berlangsungnya turnamen. Febian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Innovative Government Award IGA 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat budaya inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Innovative Government Award atau IGA 2026 pada November mendatang. Ajang inovasi pemerintahan tingkat nasional itu akan dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi di Padang kemarin mengatakan, penunjukan Sumatera Barat sebagai tuan rumah IGA 2026 merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Pelaksanaan IGA 2026 menjadi kesempatan bagi Sumbar untuk menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan inovasi daerah. Selain itu, ajang tersebut juga dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar pemerintah daerah.
8: Pengembangan ekosistem inovasi yang telah dibangun di tingkat provinsi juga diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan potensi unggulan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal masing-masing daerah. Dengan demikian, semakin banyak daerah di Sumatera Barat yang mampu meraih predikat daerah sangat inovatif dan berprestasi pada ajang nasional, termasuk dalam penilaian IGA Award yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada tahun 2026 ini, November akhir. Yang lalu sudah ada serah terima tentang pelaksana IGA Award ini. Insya Allah tahun 2026 ini di Sumatera Barat. Nah, ini kesempatannya karena seluruh Indonesia hadir kan. Itu makanya ini menjadi momen juga bagi kita mengambil banyak manfaat akan hal ini.
7: Menjelang pelaksanaan IGA 2026, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memenuhi persyaratan penilaian yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan memastikan tersedianya inovasi pada sedikitnya 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana menjadi ketentuan dalam penilaian IGA. Ia juga menegaskan inovasi harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, setiap pejabat eselon 3 diminta menghasilkan minimal 1 inovasi yang menjadi bagian dari perjanjian kinerja sekaligus indikator penilaian kinerja perangkat daerah. Gubernur berharap penyelenggaraan IGA 2026 dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan inovasi daerah di Sumatera Barat. Selain meningkatkan kapasitas pemerintahan, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang inovatif di tingkat nasional. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat IBM yang mengedepankan kearifan lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam mendampingi dan membina penyalahgunaan narkoba kategori ringan. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Widi Dwi Putriliani.
7: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Sumbar, Maili Safitri di Padang kemarin mengatakan, program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
9: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Hanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan gak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah, dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
7: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
10: Banyak juga tuh teman-teman di Berok Nipa ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak. Karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar, anak coba, ya kan?
7: program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, Agen Pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Perayaan satu abad berdirinya Jam Gadang yang digelar dari tanggal 3 hingga 21 Juni di Kota Bukit Tinggi tidak hanya menjadi ajang nostalgia sejarah dan budaya. Event berskala internasional ini juga dihadiri delegasi dan duta besar dari berbagai negara yang tentunya diharapkan berimbas positif bagi kebangkitan dunia usaha dan sektor UMKM di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
11: Perayaan satu abad berdirinya Jam Gadang yang digelar dari tanggal 3 hingga 21 Juni mendatang di Kota Bukit Tinggi tidak hanya menjadi ajang nostalgia sejarah dan budaya. Event berskala internasional ini juga dihadiri delegasi dan duta besar dari berbagai negara yang tentunya diharapkan berimbas positif bagi kebangkitan dunia usaha dan sektor UMKM di Sumatera Barat. Dalam perbincangannya dengan RRI di Padang kemarin, pengurus Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis menyatakan adanya sinergi antara daya tarik pariwisata dan potensi ekonomi lokal yang pada satu sisi menjadi kunci utama dalam memutar roda perekonomian daerah selama hampir 3 pekan festival berlangsung. Dikatakan perhelatan 100 tahun ikon global Minangkabau ini harus dimanfaatkan secara agresif oleh para pelaku usaha lokal. Menurutnya kehadiran para delegasi asing adalah peluang emas yang jarang terjadi.
12: Momen perayaan 100 tahun Jam Gadang dapat menjadi momentum untuk bagaimana mempromosikan wisata yang ada di Sumatera Barat. Kita ketahui banyak dari mancanegara yang hadir, delegasi mancanegara, dan ini bisa kita manfaatkan untuk bagaimana memberikan, katakanlah, promosi terhadap barang-barang yang ada kerajinan di Sumatera Barat dan khususnya di Kota Bukit Tinggi.
11: Ini bukan sekedar perayaan ulang tahun sebuah arsitektur, melainkan live showroom bagi produk-produk unggulan Sumatera Barat. Kehadiran para duta besar dan delegasi internasional adalah momen jemput bola bagi UMKM untuk melakukan penetrasi pasar global tanpa harus keluar negeri. Rahim menambahkan sektor-sektor seperti fashion muslim, khususnya kerajinan sulam dan songket, kuliner khas Minang yang sudah tersertifikasi halal, hingga komoditas kopi dan rendang kemasan, menjadi produk yang paling diminati dan berpotensi besar menghasilkan kontrak dagang internasional. Perputaran uang selama 19 hari festival ini diprediksi melonjak tajam, memberikan dampak langsung multiplier effect pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan kerajinan tangan di Bukit Tinggi dan daerah penyangga sekitarnya. Sri Dani melaporkan.
0: Perayaan 100 tahun Jam Gadang tidak sekadar menjadi panggung seremonial dan magnet pariwisata. Di balik dentang satu abad ikon historis Minangkabau ini, tersimpan urgensi besar mengenai transfer memori kolektif dan pengenalan sejarah budaya kepada generasi muda. Kembali Sri Darni menurunkan laporannya.
11: Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat Profesor Fauzi Bahar di Padang kemarin menegaskan, pemahaman anak muda terhadap Jam Gadang tidak boleh berhenti pada fungsi estetikanya sebagai latar belakang foto yang menarik di media sosial. Menurutnya Jam Gadang adalah sebuah narasi besar yang mewakili zaman, yang untuk skala dunia hanya ada pada dua tempat, yakni London dan Kota Bukit Tinggi. Oleh sebab itu, penting bagi anak-anak muda membaca simbol-simbol sejarah dan budaya, dan ia sangat menyayangkan jika generasi muda Sumatera Barat mengalami historical amnesia atau kepunahan ingatan sejarah lokal di tengah gempuran modernisasi. Perayaan satu abad ini menurut Profesor Fauzi Bahar harus dijadikan pemantik untuk mengembalikan kedekatan emosional generasi Z dan Alpha terhadap akar budaya.
13: Kepada seluruh orang tua, marilah kita kenalkan Jam Gadang kepada anak-anak. Mari kita banggakan Jam Gadang ini kepada generasi. Mereka pasti belum tahu apa itu Jam Gadang. Di tahun 70-an, Jam Gadang itu seperti sebagai ya monasnya Sumatera Barat lah ya. Dari itu kepada orang tua murid, ya anak-anaknya pada ke mall. Mari kita lihat di sana ada rumah Jepang, ada Ngarisiano, sambil lihat juga Jam Gadang, ada rumah Gadang, ada juga kebun binatang di sana ya. Mari kita perkenalkan jam gadang ini kepada generasi, sehingga generasi tidak lupa.
11: Berhubung rangkaian festival ini masih membentang hingga 21 Juni mendatang, Ketua Elkam Sumatera Barat melihat adanya peluang besar bagi lembaga pendidikan dan para orang tua untuk mengemas momen ini sebagai ruang edukasi di luar kelas. Kegiatan rekreasi sejarah dinilai jauh lebih efektif ketimbang sekedar menghafal tahun di buku teks sekolah. Momentum Juni 2026 ini diharapkan dapat melahirkan gerakan kesadaran sejarah dan budaya secara berkelanjutan. Jangan biarkan generasi muda di negeri ini merasa asing justru di tanahnya sendiri. Kenalkan sejarah dan budaya daerah sejak dini melalui cara yang menyenangkan dan rekreatif. Dengan sisa waktu festival yang ada, Kota Bukit Tinggi kini bersiap menyambut gelombang kunjungan keluarga dan anak-anak muda yang ingin menapaki jejak satu abad sang penjaga waktu di Minangkabau. Sri Dani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Sebanyak 34 rumah di kawasan Kampung Jauh Dalam, Kecamatan Padang Barat, hangus terbakar. Masyarakat Sumatera Barat diminta lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak BBM untuk kebutuhan berkendara. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Serta jangan lewatkan pula untuk hari ini pertandingan sepak bola Piala Dunia dari grup D, babak penyisihan grup ya. Dari grup D antara Amerika Serikat melawan tim Paraguay yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan Pro 1 akan merilai pertandingan ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin mengikuti program siaran langsungnya, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan hadirkan dulu untuk menemani Anda semuanya di pagi hari ini rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya awali dengan Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Hidup Berawal dari Mimpi.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
3: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga pakai data 100 giga tuh.
2: Wah, gokil kamu Maman.
3: Iya.
2: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
3: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
4: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

Ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
2: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
1: Undang-undang.
2: Hah? Udang? Seafood?
1: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pak, Bu, ngeri suka baju.
3: Ada uang receh enggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP

0: Pete ton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Satu bulan penataan, yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
3: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur.